0: Makmur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan fasilitas pemasyarakatan yang representatif di Kutai Timur sudah menjadi sebuah kebutuhan penegakan hukum yang mendasar. Langkah ini diharapkan mampu memotong rantai birokrasi dan jarak transportasi tahanan. Di mana sebagai langkah konkret, rencana pembangunan sarana pemasyarakatan ini sejatinya telah melewati proses panjang. Pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan beberapa kali kajian mendalam, serta penyesuaian terkait titik lokasi geografis yang paling ideal dengan proyek tersebut. Dan berdasarkan perkembangan terbaru, rencana pembangunan lapas sebelumnya telah melalui beberapa kajian dan perubahan lokasi. Dan terakhir, lahan pembangunan sudah ditetapkan dekat dengan Masjid Agung Al-Faruq Sangatta dan masih dalam kawasan perkantoran Bukit Pelangi. Selain fokus pada infrastruktur fisik dan pengadaan lahan, pertemuan tersebut juga menyentuh aspek kemanusiaan melalui program pembinaan. Pihak lapas berharap agar warga binaan asal Kutai Timur kelak mendapatkan bekal keterampilan yang mumpuni. Baik, pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Oh, yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Di kawasan Sulawesi nomor 8 RP Dikutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RP Dikutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali ya. Kita ketemu lagi tentunya di program Morning Show. Setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya ya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kita ketemu lagi pendengar di program yang berbeda namun masih di edisi hari yang sama. Ya, di program Morning Show tepat di edisi hari ini pendengar ya, Selasa 14 Juli 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Tentunya dengan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung ya bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik, berger di 99.4 FM ya, mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Oke, satu persembahan lagu dari miliknya Gamaliel Audrey Cantika atau biasa disingkat dengan GAC, berger ya. Dengan judul Bahagia. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya. Dan sekaligus sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 9 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. So, baik pendengar, buat Anda yang saat ini beraktivitas ya, tetap semangat aja dan selamat menjalankan aktivitasnya. Semoga aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya juga dalam kabar baik ya, kabar sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita juga selalu dilancarkan ya dalam proses aktivitas maupun pekerjaan kita dalam satu hari tentunya ya. Dan pastikan juga untuk tidak melewatkan yang namanya sarapan pagi pendengar, karena begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari sarapan pagi itu sendiri. Selain kita bisa jauh lebih fokus dan bertenaga ya, sarapan pagi disinyalir juga bisa dapat membantu yang namanya lebih bersemangat lagi ya dalam menjalankan segala aktivitas pendengar ya. Dan pastikan juga pendengar tubuh tetap terhidrasi dengan baik ya. Jangan lupa mengawali pagi dengan konsumsi atau minum air putih ya pendengar ya. Pastikan tubuh kita terhidrasi dengan baik dan tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Alhamdulillah juga ya, cuaca untuk wilayah Kota Sangatta pada pagi hari ini disambut dengan cuaca apa ya, kalau bisa dibilang saat ini cuaca untuk wilayah Kota Sangatta khususnya di sekitaran Jalan Sulawesi berawan ya pendengar ya. Nampak sedikit sih mataharinya sudah terlihat muncul ya. Akan tapi sebagian cuaca atau awannya terlihat mendung ya, karena dapat info ya tadi sempat hujan gitu, gerimis pendengar ya untuk sekitaran Jalan Sulawesi. Nah, gimana nih untuk daerah-daerah lainnya khususnya di wilayah sekitaran Kota Sangatta? Apakah sama ya seperti di sekitaran Jalan Sulawesi ini ya? Karena memang biasanya tidak apa ya, hujannya itu tidak merata gitu pendengar ya.
Ya deh, tetap semangat aja untuk semuanya meskipun cuaca apa ya bisa dibilang berawan ya, berpotensi akan turun hujan ataukah malah sebaliknya. Tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini dan semoga segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar, dan pastinya juga Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga Kota Sangatta pada hari ini, tepat di hari Selasa, mendengar ya, 14 Juli 2026, serta sejumlah informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tubuh stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya Bu.
1: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
6: Oh yeah.
5: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Lagu dari miliknya Afgan dengan judul Pesan Cinta. Dan Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya. Dan lewat lagu ini Novani mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda semuanya tentunya pendengar untuk terus bergabung bersama RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik pendengar, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 24 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. So langsung aja Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda. Ini ada dua informasi yang akan Novani sampaikan, yakni pertama terkait agenda Bupati Kutai Timur dan juga info perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kita ke informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur terlebih dahulu pendengar ya, yang terjadwal pada hari ini, tepat di hari Selasa ya, 14 Juli 2026. Ini ada dua kegiatan pendengar ya yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kegiatan pertama yakni MPLS TK, SD dan SMP IT Darussalam, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Darussalam dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari panitia pelaksana. Dan kegiatan ini akan berlangsung di pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah hingga selesai. Dan selanjutnya untuk kegiatan kedua yakni pembukaan MPLS dan peresmian SMA Negeri 2 Sangatta Selatan yang akan berlangsung pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang Meranti Kantor Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Oke, baik berdengar di semua 9.4 FM. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, tepat di hari Selasa ya, 14 Juli 2026. Oke, semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Dan semoga kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini ada dua kegiatan MPLS ya pendengar ya, yang akan dilaksanakan, yakni MPLS di Sekolah Darussalam, baik itu untuk tingkatan TK, SD, dan SMP, dan juga pembukaan MPLS dan peresmian SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, next selanjutnya Novani juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini ya, Selasa 14 Juli 2026. Dan informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan. Nah, pada hari ini pendengar ya, Selasa 14 Juli 2026, cuaca berawan ya, mendominasi kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, kemudian Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, kemudian kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan kecamatan Long Mesangat. Pendengar ya, untuk cuaca berawan pada hari ini dengan suhu di rata-rata 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 64 hingga 97% pendengar. Kemudian untuk wilayah seperti Kecamatan Telen, kemudian Kombeng, ya diprediksi cuaca akan turun hujan ringan ya di daerah tersebut dengan suhu di rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 63 hingga 99%.
Oke, baik berdengar di semua 9.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah secara keseluruhan ya, untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dan kita akan... Ya, kita akan bergeser ke wilayah Kota Sangatta. Ini khusus untuk wilayah Kota Sangatta ya, pendengar ya. Masih terkait perakiran cuaca untuk hari ini. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 85% dan kecepatan angin 6,9 km per jam. Dan memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 72% dan kecepatan angin 6,9 km per jam. Dan bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah ya, dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 69% dan kecepatan angin 11 km per jam. Dan memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 78% dan kecepatan angin 8,8 km per jam. Dan memasuki di malam hari, pendengar ya, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 82% dan kecepatan angin 5,5 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 88% dan kecepatan angin 5,3 km per jam. Oke, baik pendengar di 9.4 FM, ya demikian informasi terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, ya Selasa 14 Juli 2026. Dan baik pendengar, demikian informasi yang sudah Nova dihadirkan di ruang dengar Anda pada sesi kali ini. Dan nantikan informasi lainnya yang akan Nova bagikan di ruang dengar Anda, namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung ya bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
0: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari dinas koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
0: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, gak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: 99.4 FM.
7: RPD Kutim FM.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik berdengar ya, kembali bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa 14 Juli 2026. Oke, baik berdengar, gak kerasa juga ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 44 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya ya, mudah-mudahan semuanya masih semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan baik berdengar, Novani juga mengucapkan selamat bergabung buat Anda semuanya tentunya yang masih tetap yang baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tidak lupa juga Novani mau mengajak para pendengar RPD Kutim ya untuk bergabung. Ya, untuk bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim, yakni di Facebook, kemudian juga Instagram, kemudian akun TikTok dan juga akun channel YouTube pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun Facebook RPD Kutim ya di @rpdkutim, kemudian di akun Instagram kami di @rpdkutim, kemudian juga di akun TikTok RPD Kutim ya di @rpdkutim, serta akun channel YouTube RPD Kutim pendengar ya. Untuk akun channel YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like ya, setelah Anda bergabung jangan lupa untuk like serta subscribe ya akun channel YouTube RPD Kutim. Serta pendengar, kami juga memiliki website ya di rpd.kutaitimurkab.go.id, dimana pendengar website rpd.kutaitimurkab.go.id kami menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan selain itu juga Anda bisa menikmati layanan live streaming RPD Kutim pendengar ya, apabila Anda tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, silakan Anda bisa mendengarkan siaran live streaming melalui website ya rpd.kutaitimurkab.go.id. Selain itu juga Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Spora ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Buat Anda pendengar yang mungkin tidak bisa menjangkau frekuensi kami juga tentunya ya di 99.4 FM. Ya, selamat bergabung aja ya buat Anda pendengar yang mungkin sudah bergabung ya di beberapa akun media sosial RPD Kutim, dan selamat bergabung buat Anda mungkin yang belum bergabung ya bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali ya untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya. Dan tetap semangat juga buat adik-adik yang saat ini tengah masih mengikuti kegiatan MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah ya, di lingkup dunia pendidikan ya, khususnya di wilayah Kota Sangatta pada hari ini. Semoga kegiatan MPLS ya di tahun 2026 ini, kalau nggak salah hashtagnya itu untuk tahun 2026 adalah MPLS ramah ya. Semoga MPLS di tahun 2026 ini bisa menyenangkan tentunya ya, menjadi hari yang menyenangkan ya, terutama buat para siswa dan siswi ya baru ya tentunya yang akan memasuki dunia pendidikan yang baru gitu pendengar ya. Dan oke, baik pendengar, himbauan juga nih, tidak bosan-bosannya buat para pengendara ya, buat Anda pendengar yang saat ini tengah berkendaraan, baik itu berkendaraan roda 2 maupun roda 4 atau roda lebih ya, pastikan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Memang memasuki hari pertama sekolah sampai dengan hari Selasa 14 Juli 2026 hari ini,
Arus lalu lintas ya, khususnya di wilayah Kota Sangatta dari pagi tadi sudah terlihat sangat padat sekali tentunya pendengar ya. Apakah mungkin karena adalah sudah masuk sekolah ya, untuk para siswa-siswi yang bersekolah, baik itu di tingkatan PAUD, TK, kemudian juga SD, SMP maupun SMA atau SMK pendengar ya. Ditambah lagi dengan para pekerja tentunya ya. Nah, himbauannya bagi Anda pendengar pengendara roda 2, diharapkan untuk selalu berhati-hati juga tentunya ya. Pastikan untuk menggunakan helm berstandar SNI bagi Anda pengendara roda 2. Kemudian juga pastikan untuk menggunakan seat belt ya bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih. Dan pastikan juga untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Oke, baik berdengar gak kerasa ya, kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 51 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ya, baik berdengar, di akhir kebersamaan kita di program Morning Show untuk edisi hari ini, Novani juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda. Ya, terkait laporan kehilangan pendengar ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan berikut informasi selengkapnya pendengar ya, Novani hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, terkait laporan kehilangan. Ya, pendengar, terkait laporan kehilangan yang pertama berupa STNK mobil Toyota dengan nomor polisi KT1262SZ atas nama Dr. Insinyur Rusmiati MP yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 081253180099 atas nama Winarso Budi Wibowo, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, next selanjutnya, Novani hadirkan informasi terkait laporan kehilangan berupa STNK motor Yamaha dengan nomor polisi KT3401RM atas nama Harlen Aprianto Simanjuntak. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-5051-7835 atas nama Harlen Aprianto Simanjuntak, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik berdengar, demikian informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim untuk kesempatan hari ini.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, ini juga ada satu informasi untuk para pendengar ya, atau masyarakat di Kabupaten Kutai Timur atau sekitarnya ya. Di mana pendengar di 99.4 FM, di mana warga dihimbau ya untuk membiasakan menggunakan air ya secara hemat dan bijaksana. Memanfaatkan air hujan ya selama masih tersedia, serta menghindari pemborosan dalam aktivitas sehari-hari. Dan masyarakat juga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, kemudian tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak membuang puntung rokok di kawasan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan bagi warga yang memiliki pekarangan ya, dihimbau ya kepada masyarakat untuk menanam cabai, kemudian sayuran maupun tanaman pangan berumur pendek dengan teknik hemat air. Di mana upaya sederhana ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus meredam tekanan permintaan di pasar ketika pasokan mengalami penurunan. Dan di sisi lain, masyarakat juga diingatkan menjaga kondisi kesehatan selama cuaca panas berlangsung, berkaca pada pengalaman sejumlah negara di Eropa. Warga dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi aktivitas berat pada siang hari, menggunakan pelindung ya saat beraktivitas di luar ruangan. Mungkin Anda bisa menggunakan topi, pakaian tertutup atau jaket, kemudian juga penggunaan sunscreen juga itu sangat diperlukan sekali ya, pendengar ya. Apalagi buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, serta segera memeriksakan diri ya ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala kelelahan atau yang lainnya ya akibat suhu panas yang tinggi, pendengar. Ya, informasi tersebut juga pendengar ya terkait ikhtiar ya yang dibangun ya untuk menghadapi musim kemarau, pendengar ya. Dampak El Nino yang lebih panjang ya tidak terkecuali juga di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan tidak hanya juga dipersiapkan untuk menghadapi musim kemarau yang lebih panjang juga tentunya pendengar ya, akan tapi juga menjadi landasan menjaga ketahanan pangan, kemudian juga menjamin keberlanjutan pasokan air bersih, serta melindungi keselamatan masyarakat di tengah perubahan iklim global, pendengar ya. Dan pendengar di 99.4 FM, ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa 14 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bersama kami di 99.4 FM, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pikiran yang jernih dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
3: Rum 1 RRI Samarinda. Halo Kaltim.
4: Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita berbincang di Halo Kaltim ya, di edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Masih bersama kami yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Denny Wahyudi di meja operator. Pendengar, yang mana di kesempatan Halo Kaltim kita akan berbincang berkaitan dengan pembentukan dan pembinaan pos bantuan hukum atau pos bankum ya, di desa ataupun kelurahan. Dan untuk membahas berkaitan dengan topik kita ini, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada Mbak Soreda Listia Harini, SHMH, penyuluh hukum ahli pertama dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur. Kita sapa dulu Mbak Sora. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Jun dan seluruh pendengar setia RRI di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ya Bang.
4: Oke ya, apa kabar pagi hari ini?
5: Baik dan sehat selalu.
4: Ya, terima kasih sudah hadir ya di Pro 1 RRI Samarinda. Dan tadi juga sudah mendengarkan ya beberapa opini ya dari masyarakat Kalimantan Timur. Ya, berkaitan dengan pembentukan dan pembinaan ya pos bantuan hukum, pos bankum desa dan juga kelurahan ini. Tentunya banyak masyarakat yang sebenarnya memiliki persoalan hukum, mulai dari sengketa tanah begitu, persoalan warisan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun juga persoalan administrasi hingga konflik antar warga ya. Namun tentunya semua masyarakat, tidak semua begitu, mengetahui dan harus berkonsultasi kemana begitu ya. Nah, mungkin dari Mbak Sora sendiri, kita ingin sebelum lebih jauh, mungkin apa yang dimaksud dengan pos bantuan hukum desa atau kelurahan ini sendiri? Silakan Mbak Sora.
5: Gini Bang Jun, pos bankum itu sendiri adalah pos bantuan hukum. Ya, yang mana dia itu kedudukannya di desa atau kelurahan. Pos bankum sendiri adalah wadah, tempat untuk melakukan layanan hukum yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk melayani masyarakat.
4: Ya, mungkin dari ini sendiri, mengapa pemerintah mungkin merasa perlu sehingga adanya dibentuk pos-pos ini begitu?
5: Pos bankum sendiri ini hadir karena atas dasar astacita presiden. Yang ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba itu Bang. Nah, kemudian selaras sendiri dengan Undang-Undang Dasar RRI, RI 28D di ayat 1. Nah, itu warga negara berada di kedudukan yang sama di dalam hukum begitu. Jadi pos bankum ini hadir karena untuk sampai ke pelosok terkecil dari suatu negara itu sendiri, mungkin masyarakat kan susah untuk menjangkau hukum di desa, di kelurahan, karena kita tahu sendiri di negara ini negara kepulauan yang sangat luas, dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pun juga begitu luas, sehingga akses keadilan terkait hukumnya juga agak sulit untuk ke kota. Seperti yang kita ketahui, hukumnya pengadilan, Mahkamah Agung juga berada di ibu kota provinsi dan berada di Samarinda ya Bang ya. Nah, pos bankum ini hadir bisa menjangkau seluruh kabupaten dan kota di wilayah. Nah, contohnya tadi ada dari Kutai Barat, nah begitu ada di Kutai Timur. Nah, itu pos bankum ini dibentuk dari kelurahan dan desa, dari kabupaten dan kota per kelurahan. Jadi di setiap kelurahan, sudah terbentuk 100% pos Bankum, Bang.
4: Sejak tahun berapa itu, Mbak Sora?
5: 100%-nya di Oktober 2025 kemarin. Jadi di Kalimantan Timur ada 1038 pos Bankum desa kelurahan dan di Kalimantan Utara ada 482 pos Bankum desa dan kelurahan. Jadi kami membawai dua provinsi, Bang, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan Utara pun juga sudah terbentuk pos Bankumnya.
4: 100% juga.
5: 100%.
4: Ya, kalau melihat kondisi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara ini, apakah memang kebutuhan layanan hukum di dua provinsi ini cukup tinggi begitu untuk layanan hukumnya, Mbak Sora, melihat?
5: Ya, betul, cukup tinggi karena melihat dari Oktober 2025 sampai saat ini di Juli 2026 kami menghimpun seluruh kegiatan pos Bankum. Jadi ada layanan informasi hukum, ada layanan konsultasi. Nah, begitu ada kami menghimpun ada beberapa laporan dari warga desa yang melakukan kegiatan layanan pos Bankum itu sendiri, Bang, di desa dan kelurahannya. Nah, dari situ kalau misalkan ada permasalahan, kami memfasilitasi apabila di pos Bankumnya tidak dapat menyelesaikan, akan dirujuk ke lembaga bantuan hukum atau advokat. Nah, Kementerian Hukum sendiri ada kemitraan. Ada mitra 23 lembaga bantuan hukum terakreditasi, Bang. Jadi tidak semua lembaga bantuan hukum itu terakreditasi. Jadi hanya 23 yang terakreditasi dengan Kementerian Hukum. Nah, ini mereka sangat kredibel karena sudah melalui beberapa proses yang 3 tahun sekali penilaian akreditasinya, Bang. Jadi mereka nanti akan menjadi sebuah rujukan apabila desa atau kelurahan tidak dapat menyelesaikan perkara hukum. Gitu, akan dirujuk ke 23 LBH tadi yang tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan Timur sendiri ada 20
4: ya.
5: Di Kalimantan Utara ada 3 LBH.
4: Iya. Ini tadi pertanyaan dari masyarakat juga ini, Mbak Sora, apakah ini gratis begitu tadi? Tadi sudah saya sampaikan gratis. Kalau dari Kemenkum seperti apa jawabannya?
5: Betul. Betul, Bang. Pos bantuan hukum ini gratis selama membawa syarat. Ada syaratnya, Bang. SKTM. Nah, kemudian ada mungkin bisa diganti dengan surat BPJS, kartu atau Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, itu bisa meminta bantuan hukum. Nah, namun perlu digarisbawahi, Bang, untuk perkara yang ada nilai materi, itu biasanya advokat tidak bisa
4: menggratiskan.
5: Karena ada jarak tempuh untuk ke pengadilan itu mungkin. Nah, jadi mereka mungkin gratis sebagian atau tidak gratis sama sekali, karena mungkin mereka juga melihat, Bang, si penerima ini kelihatan mampu atau tidak.
4: Iya, gitu, Bang. Tergantung yang meminta bantuan begitu ya.
5: Betul.
4: Ya, ini juga selama ini mungkin masyarakat menganggap urusan hukum ini juga identik dengan pengadilan nih, Mbak Sora. Mungkin apakah pos Bankum ini hanya menangani perkara yang masuk pengadilan atau perkara yang seperti apa nantinya?
5: Nah, karena pos Bankum ini adalah pos bantuan desa atau kelurahan, paralegal. Nah, para aktornya disebut paralegal. Jadi nanti paralegal ini adalah warga biasa, selain ASN, selain TNI, selain Polri, itu ditunjuk oleh kepala desa atau lurahnya untuk menjadi paralegal, yaitu adalah orang yang memberikan layanan bantuan hukum.
4: Nah,
5: di kelurahan. Nah, orang di kelurahan atau desa yang disebut paralegal ini nantinya akan diberikan pelatihan, Bang. Nah, namun mereka terbatas, mereka tidak boleh beracara di pengadilan. Nah, jadi bantuan hukum yang diberikan hanya sebatas non litigasi. Karena yang bisa litigasi dan beracara di pengadilan hanya pengacara. Nah, namun paralegal ini tidak boleh beracara, begitu, Bang.
4: Berarti ada perbedaan dari paralegal dengan pengacara atau advokat.
5: Ya, betul. Makanya itu tadi, kalau paralegal di desa atau kelurahan tidak dapat menyelesaikan, akan dirujuk ke lembaga bantuan hukum yang ada pengacaranya.
4: Oke, siap. Ya, ini disampaikan juga bahwa mengenai indikator kesadaran hukum masyarakat. Nah, mungkin dari materi yang ada disampaikan Mbak Sora ini, apakah kesadaran hukum itu sendiri yang dimaksud di dari materi yang ada ini, Mbak?
5: Kalau kesadaran hukum sendiri ini kan adanya kemauan dari warga ya, Bang, mm-hmm. ya. Dari warga yang ingin mengetahui tentang hukum, mm-hmm. yang ingin berperilaku baik secara hukum. Ya seperti yang kita tahu ya, Bang, yeah. ya, mm-hmm. Kalau hukum itu memang hadir untuk mengatur dan mengikat kita.
4: Iya. Yeah.
5: Nah, mm-hmm. bahkan kita aja dianggap tahu tentang hukum, namun yang di pelosok-pelosok nih belum tentu tahu, Bang.
4: Yeah.
5: Nah, mm-hmm. tapi mungkin lewat radio RRI ini, mm-hmm. hukum juga bisa menjangkau sampai ke pelosok ya, Bang.
4: Yeah. Mm-hmm.
5: Nah, kayak yang aturan-aturan yang baru ini kadang orang-orang di desa tidak tahu. Mm-hmm. Nah, makanya dari layanan Pos Bankum adanya informasi hukum tadi, nah dapat mm-hmm. menjangkau seluruh lapisan sampai ke desa, ke kelurahan. Gitu.
4: Mm-hmm. Artinya tidak hanya bantuan hukum saja, namun juga informasi hukum diberikan di situ.
5: Itu informasi hukum pun itu termasuk dari layanan bantuan hukum, Bang.
4: Iya. Oke. Mungkin ada indikator apa ini dari kesadaran hukum ini sendiri, Mas Ora?
5: Ada pengetahuan hukum, Bang, ada pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum itu sendiri tentunya. Kalau yang pengetahuan hukum ini merupakan perilaku yang diatur oleh hukum, Bang. Jadi perilaku itu dilarang atau diperbolehkan oleh hukum. Nah, orang itu tuh nantinya akan tahu dia itu aturan ini tuh boleh apa tidak gitu. Okay. Jadi setidaknya warga desa ini tahu, Bang. Jadi ini perilaku ini tuh melanggar hukum atau tidak gitu. Kemudian selanjutnya naik tingkat menjadi pemahaman hukum nih, Bang. Nah, pemahaman hukum sendiri adalah warga desa mengetahui dan memahami hukum. Jadi dia tidak sekedar tahu itu dilarang atau tidak, namun dia juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang gitu.
4: Yeah.
5: Kemudian adanya sikap hukum, yaitu menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika ditaati. Nah, jika warga menuruti hukum yang ada, nantinya dia juga tidak akan mendapatkan masalah jika melanggar hukum itu sendiri.
4: Yeah.
5: Nah, kemudian yang keempat, naik tingkat nih, Bang, ada perilaku hukum. Jadi warga masyarakat itunya nanti mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, dari keempat ini kalau sudah dipenuhi semua, artinya warga masyarakat sudah sadar hukum.
4: Oke, dari keempat itu Mbak Sora, mungkin kalau melihat dari kondisi masyarakat sekarang, mana ini yang perlu diperkuat begitu dari empat aspek tadi, empat indikator tadi?
5: Mungkin terkait pemahaman hukumnya
4: ya, dulu,
5: ya. Ya, pemahaman hukum emang itu jadi PR untuk kita semua, apalagi kami yang bergerak di Kementerian Hukum ya, Bang. Kami ada tugas dan fungsi untuk menambah pemahaman hukum kepada masyarakat sampai ke pelosok dengan melakukan penyuluhan dan ya apapun itu, sehingga masyarakat nantinya akan tahu, akan
4: paham gitu,
5: ya, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.
4: Oke, ya, baik, terima kasih Mbak Sora ya atas penjelasannya berkaitan dengan pos Bankum ini. Dan di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita juga mengundang ya partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-976. Ada yang sudah bergabung, ada Pak Ridwan ya dari Kabupaten Paser. Pak Ridwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Silakan Pak Ridwan.
2: Iya, Ibu Soraya Agung ini. Aku ya. Maaf bercanda, Ibu Soraya. Saya ingin ke substansi pokok tentang hukumnya, materi mengenali tentang hukum itu sendiri, Ibu Soraya dan Junaidi, karena produk hukum kita ini begitu banyak. Tapi saya mengambil bahwa di bab 1 Undang-Undang Dasar kita itu kan pasal 3 itu kan negara berdasarkan hukum. Nah, substansi hukum itu sendiri apa sih 5 huruf itu? Kalau menurut saya ada 3, Mbak Soraya. HUKUM. Pertama adalah hak usaha keadilan untuk mengingatkan. Kedua, hak usaha keadilan untuk menimbang. Ketiga, hak usaha keputusan atau kepastian untuk memutuskan material apa isi perkara, pokok perkaranya gitu kan. Nah, kita lihat sendiri produk-produk hukum kita itu kan banyak, perlindungan konsumen, ITE, hate speech dan lain sebagainya. Kenapa produk hukum itu yang terlindungnya hanya kepala negara? Itu catatan yang pertama, kan ada di undang-undang dasar kita gitu. Sedangkan hukum itu adalah human rights, hak setiap anak bangsa ini, apapun kasusnya gitu kan, apapun mainstream perkaranya. Walaupun saya bukan ahli hukum ya, ini yang sering saya dengar saja gitu kan. Nah, mainstreamnya itu, kita lihat ahli-ahli hukum kita itu berdebat tuh masalah ijazah. Pokok perkaranya tuh jelang 1 tahun, terus ada pasal-pasal yang disusupkan. Nah, 3235 itu sampai sekarang, maaf begini, jangan dipotong dulu ya. Itu kan yang setahun ini dari hukum tata negara, hukum sendiri, banyak sekali Mbak Soraya. Yang saya banyak mendengar itu bingung, yang mana yang harus saya ambil. Jadi yang saya kutip, yang saya masukkan di mindset pemikiran saya ketika saya mendengar-mendengar itu, belum lagi dengan pasal-pasal itu tadi. Nah, saya menyambut baik dengan pos hukum ini gitu kan. Seharusnya ada hukum adat, itu hukum pertama. Harus ada juga di kelurahan itu. Karena hukum adat ini terkait dengan perdata, sengketa dan lain sebagainya, hak asasi manusia gitu kan. Ini belum ada juga gitu. Nah, pemahaman APH juga harus memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Seperti yang saya katakan di deskripsi hukum tadi, tiga hukum tadi itu. Di kedua itu, hak usaha keadilan untuk menimbang itu. Ketika keputusan-keputusan, hak asasi seseorang itu di pasal 28 itu orang bebas mengutarakan pendapat, berkumpul dan lain sebagainya. Itu kan diambil, nanti diambil oleh pengacara hak kita sedikit untuk berbicara. Contoh kan kalau sudah terdakwa, kita lihat aja di sidang pra-peradilan. Nah, catatan ketiga saya, kita punya KUHP yang baru yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Ketika ada permasalahan hukum, ada namanya RJ. Nah, itu ada sudah melakukan perkara-perkara itu. Sampai jurnalis saja menjadi saksi tuh, Bang Aiman itu kemarin itu kan. Kenapa saya mengangkat-angkat itu? Dan hukum kita lagi bermasalah nih, banyak nih penegak hukum kita itu. Polisi, jaksa, KPK sendiri, edukasinya banyak sih. Nah, maka saya ingin mengatakan di topik browser saya itu, saya klik situ hukum pemerintahan dan itu harus hadir di edukasi dan literasi kita di seluruh Indonesia. Karena pemahaman hukum kita sedikit sekali sebagai masyarakat Indonesia. Apalagi saya sebagai dipanggil tunanetra sangat membutuhkan itu. Hak-hak asasi itu tadi, human rights setiap anak bangsa ini. Mbak Soraya, ini terakhir saya katakan, penegakan hukum itu harus APH-nya dulu. Dari pengacara, polisi, jaksa, hukum, panitera, itu dulu memberikan edukasi. Jangan sampai ada diskriminasi, sisipan, pasal-pasal dan lain sebagainya yang masyarakat tidak tahu. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot nih, Kabupaten Paser ya, sudah bergabung juga. Di WhatsApp nih ada Ibu Ria Pauzi di Samarinda ini ya. Bu Ria, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan Bu Ria, apa pertanyaannya nih?
6: Saya hanya mau bertanya aja Mas, sudah panjang lebar.
4: Iya.
6: Bantuan hukum di desa dan kelurahan, itu apakah saat ini sudah berjalan? Terus yang kedua, yang berhak mendapat bantuan hukum itu, apakah untuk seluruh warga masyarakat bisa mendapatkannya? Tidak sivil kah, ASN kah, pokoknya apakah semua warga sebagai warga Indonesia bisa mendapatkan bantuan hukum gitu. Karena kadang-kadang kan Mas, zaman sekarang ini saya lihat, ini karena ini PNS, ini PNS, ini kayak gitu. Ibaratnya PNS itu dikotakkan. Gitu, karena dia PNS gitu. Padahal tidak semua PNS kehidupannya sama dengan pejabat-pejabat gitu. Jadi apakah ini semua warga berhak mendapatkan bantuan hukum. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak Cantik. Yeah. Salam sehat semua, semuanya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi di Samarinda ya. Mbak Sora mungkin bisa menanggapi dari Pak Ridwan dan juga Ibu Ria Fauzi ya. Silakan.
5: Terima kasih kepada yeah. Pak Ridwan atas saran dan masukannya tadi ya Pak ya. Memang benar kita harus memberikan kesadaran hukum kepada penegaknya dulu mungkin ya Pak ya, Pak Ridwan, kalau menurut Pak Ridwan tadi. Nah, namun yang bisa kita lakukan di lapisan terbawah ini Pak, kami hanya dari Kementerian Hukum hadir untuk memberikan akses hukum sampai titik terendah Bapak, dari desa dan kelurahan itu sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan untuk sementara ini dari Kementerian Hukum adalah memberikan pos bantuan hukum itu tadi Pak. Kami membentuk dan membina pos bantuan hukum yang berada di desa dan kelurahan. Karena gini ya Pak ya, jadi yang pertama kita harus memberikan pemahaman dulu dari warga masyarakatnya supaya tidak berhadapan dengan hukum ya. Insya Allah tidak berhadapan dengan hukum. Namun jika kepaksa berhadapan dengan hukum, nantinya dapat diselesaikan dari tingkat kelurahan dan desa saja Bapak. Jadi tidak perlu sampai ke pengadilan, kepolisian begitu. Karena masyarakatnya sendiri sudah sadar dengan hukum itu. Nah, kalau sadar dengan hukum, nantinya tidak akan melanggar hukum atau tidak akan menjadi korban, korban penipuan, korban-korban yang berkaitan dengan hukum begitu Pak. Nah, jadi yang bisa dilakukan hanya memperluas akses bantuan hukum dulu Pak, dari tingkat desa, tingkat kelurahan. Nah, kami hadir Pak, kami Kementerian Hukum ini adalah Kementerian Negara yang hadir langsung untuk memberikan akses keadilan sampai ke desa dan kelurahan Pak. Jadi kalau Bapak tadi bilang hanya lapisan atau perlindungan kepada kepala negara atau kepada pejabat saja, ini saya benarkan ya Bapak, karena kami Kementerian Hukum hadir untuk melindungi dan memberikan keadilan di desa sampai kelurahan Pak. Jadi nanti bisa lewat lembaga bantuan hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan hukum begitu ya Pak Ridwan. Terima kasih.
4: Ya, itu tadi Pak Ridwan juga sempat menyinggung hukum adat. Nah, seperti apa itu kalau di dengan program ini, Mbak Sora?
5: Nah, hukum adat itu sendiri nantinya dapat menyelesaikan, Pak. Jadi dari apabila dari para legal tidak dapat menyelesaikannya, akan ada dari Pak Lurah atau kepala desa, dia sebagai juru damai, Pak. Nah, juru damai ini bisa menggandeng tokoh adat, tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan. Yeah. Jadi diharapkan di tingkat desa atau kelurahan ini dapat selesai tanpa harus ke pengadilan atau kepolisian gitu, okay, Pak.
4: Iya. Yeah. Iya, yeah. Baik, terima kasih Mbak Sora. Dari Ibu Ria Fauzi, mungkin bantuan hukum ini sudah berjalan atau tidak? Apakah semua warga bisa mendapat bantuan hukum? Kalau ada PNS seperti apa, nah itu seperti apa? Silakan Mbak Sora.
5: Terima kasih kepada Ibu Ria atas pertanyaannya. Bantuan hukum ini dapat diberikan kepada siapapun Ibu. Nah, jadi apabila masyarakat datang untuk meminta bantuan hukum dan kalau misalkan itu bisa gratis 100%, apabila warga masyarakat itu membawa SKTM yang dapat menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok miskin, mohon maaf, mendapatkan surat dari desa atau kelurahan, ada keterangan begitu Ibu. Jadi nanti bisa full gratis. Namun apabila mereka dianggap mampu, maka bantuan hukumnya akan dirujuk ke pengacara yang berbayar, karena mungkin kasusnya agak berat. Jadi pengacara ini kan nanti dapat menimbang, jadi nanti bisa memberikan bantuan hukum sesuai dengan permasalahan yang ada begitu Ibu.
4: Ya, itu tadi ya jawaban untuk Ibu Ria Fauzi ya di Samarinda ya. Dan tentu juga Mbak Sora ya, bahwa terkait dengan hukum ini tentu mungkin lingkungan yang harus ada, lingkungan terkecil di lingkungan kita adalah keluarga begitu ya. Yaitu keluarga yang sadar hukum. Nah, mungkin seperti apa dari Kementerian Hukum melihat adanya keluarga sadar hukum itu sendiri, Mbak Ria? Mbak Sora silakan.
5: Betul Bang Jun. Mm-hmm. Jadi tadi untuk meningkatkan kesadaran hukum harus dimulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu, yaitu keluarga. Mm-hmm. Sadar hukum atau kita sebut kadar hukum Bang.
4: Yeah.
5: Jadi itu merupakan wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat, mm-hmm, yang dengan kemauannya sendiri untuk berusaha meningkatkan kesadaran hukumnya bagi, mm-hmm, dirinya gitu Bang. Mm-hmm. Kemudian pelaksanaan pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum sendiri ini ada di tingkat daerah dan tingkat pusat melalui, mm-hmm, Kementerian Hukum. Nah, yeah, melalui kementerian kami yang bekerja sama dengan Pemkab, Pemkot dan pemerintah provinsi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, mm-hmm, sendiri gitu, yeah, Bang. Nah, untuk kadar hukum ini sendiri biasanya ada di kelurahan juga. Mm-hmm. Jadi ini melekat Bang. Jadi tadi, mm-hmm, ada 100% pos bankum, yeah, sehingga ada 100% pula terbentuk kadar hukum di seluruh Kaltim dan Kalimantan Utara.
4: Utara, oke. Okay. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Sora. Ini ada penelpon kembali, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Kita sapa dulu Bung Hanya, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
4: Iya.
7: Assalamualaikum. Selamat pagi Wek Sarah. Apa, iya, kabar Wek?
4: Iya.
7: Ya. Wek itu ibu, ano, bahasa penyah ibu, mm-hmm, Sarah.
5: Oh, selamat pagi, iya, iya, Bapak Hanya.
7: Ya. Nah, kami di Kabupaten Kutai Barat ini ada kasus beberapa waktu yang lalu membuat kami tidak percaya dengan hukum itu. Mm-hmm. Nah, bapak-bapak TNI dari Kodim Kubar itu menangkap bandar narkoba. Faktanya setelah dibawa ke itu, katanya itu bukan apa namanya narkoba, mm-hmm, itu tawas. Mm-hmm. Oh, tawas itu, dan katanya kalau tentara itu tidak itu, hmm, waduh Bu, bagaimana ini Bu, pendapat Ibu ini? Nah, yeah, kami masyarakat yang itu, hmm, nah, terus terima kasih tadi ada bantuan hukum sampai ke pelosok pedalaman. Oh, bagus Bu. Tapi ya menurut saya itu tergantung dari SDM-nya Bu. Hmm. Nah, tergantung dari SDM sekarang wayah ini. Ibarat ada yang pelang itu banal Bu. Banal pelangnya itu di lampu merah, Profesor Dr. SHMH dan seterusnya. Kalau mati itu saya bayangkan bagaimana dipahat di batu nisannya itu. Hmm. Ada muat pang bingung aja tukang anu tukang pahatnya itu, hmm, dengan pangkatnya tak. Jarang dipakai oleh apa masyarakat. Nah, ini tergantung SDM-nya Bu. Hmm. Nah, terus kami di masyarakat kecil, masyarakat yang susah-susah itu banyak menjadi korban, korban-korban tambang karet didorong Bu, nggak tahu, nggak mau tahu apa macam. Nah, kadang-kadang kalau sudah bertemu di lapangan ini kan berbenturan dengan aparat. Bertemu dengan apa nama oknum-oknum aparat penegak hukum, dengan TNI, oknum TNI dengan oknum polisi. Mm-hmm. Ini kan masa kecil, hanya mau apa menuntut keadilan Bu. Kemana kami mau mencari keadilan itu Bu? Kadang-kadang benar bisa jadi salah. Mm-hmm. Beberapa waktu yang lalu, bulan ini juga ada itu kasus yang kekerasan. Oleh pengacara Yahya Tonang itu Polres Kutai Barat ini di peradilan kan ternyata menang. Saya begitu ya. Nah ini Bu. Nah terus kalau menurut saya yang bodoh krongo ini Bu, hukum itu emang harus saya lihat saja di daerah apa namanya Cina sana Tiongkok bilang orang, saya hanya nonton di YouTube aja Bu. Kita jujur aja Bu, saya belum pernah korupsi macam itu dihukum seberat-beratnya, bahkan hukum mati. Kita di Republik Indonesia ini saja perampasan tidak jadi. Bagaimana ini Bu, merugikan masyarakat. Nah terus yang terakhir Bu, pertanyaan saya Bu, Barat ini Bu, kenapa hak-hak masyarakat itu di jalan Bu? Bisa Bu, bawa kayu gelondongan Bu, itu nggak jelas juga itu, Bu. Bagaimana kami ini mau mengadu? Sementara itu
4: terputus,
7: hancur, Bu. Hancur, hancur, hancur, Bu. Oh, ini jujur saja, gue.
4: Iya.
7: Hari. Itu aja, terima kasih, selamat pagi.
4: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat ya, meskipun agak terputus-putus tadi ya informasinya yang disampaikan oleh Bung Hanya ya di kesempatan pagi hari ini. Di WhatsApp juga ada yang bergabung, ini dari Pak Lilis Anjasmara ya. Terima kasih ini Pak Lilis Anjasmara di Samarinda. Namun ke Mbak Sora dulu menanggapi dari Bung Hanya seperti apa ini, Mbak Sora, silakan.
5: Terima kasih kepada Pak Hanya yang telah menanyakan terkait peran ini ya Pak ya, peran pos Bankum di Kutai Barat itu bagaimana jika ada narkoba. Begitu ya, Bang Jum yang saya tangkap. Gini Pak Hanya, untuk narkoba sendiri itu sudah masuk ke ranah litigasi atau pidana yang nantinya itu sebenarnya sudah menjadi ranah penegakan hukum di kepolisian, Bapak. Nah, untuk sampai ke ranah kepolisian sendiri itu sebenarnya sudah bukan menjadi ranahnya paralegal pos Bankum. Karena seperti dijelaskan di awal tadi, pos Bankum itu hanya memberikan bantuan terkait non-litigasi. Nah, untuk kasus narkoba ini, peran non-litigasi paralegal pos Bankumnya adalah dengan memberikan informasi. Jadi informasi yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa ini adalah hak-haknya sebagai di sini masih tersangka ya Bapak ya. Karena tadi belum jelas diketahui itu narkoba betulan atau terawas. Ya sepertinya itu mungkin terawas. Jadi per

0: yang mendapatkan hak untuk dilindungi atau didampingi secara hukum agar di ranah litigasi nantinya akan mendapatkan bantuan hukum, entah dibela atau diberikan keringanan dalam hukuman jika memang terbukti itu narkoba, begitu Bapak.
1: Ya. Ya, kemudian berkaitan tadi sempat kita tangkap dari Bung Hanye bahwa di sana ada juga berkaitan dengan illegal logging begitu ya Mbak Sora ya, dan juga sehingga ini menyebabkan kadang pengangkutan hasil tambang ataupun juga di sana begitu menyebabkan jalan hancur. Nah, mungkin kemana ini masyarakat harus mengadu, apakah juga bisa dari pos Bankum ini gitu?
0: Ya, betul Bang. Mm-hmm. Bisa mengadu ke pos Bankum. Mm-hmm. Nantinya akan diberikan pendampingan oleh paralegal dan lurah atau kepala desanya sebagai juru damai. Mm-hmm. Jadi mungkin nanti akan dilakukan mediasi antara warga masyarakat dengan tambang-tambang ilegal itu ya Bang, mm-hmm. ya. Mungkin yeah. akan mm-hmm. ditemukan kemudian juru damai dari lurah atau mm-hmm. dari kepala desanya memberikan pengertian dan memberikan mediasi antara kedua belah pihak. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan itu, begitu Bang?
1: Iya, iya. Baik, terima kasih Mbak Sora ya di kesempatan pagi hari ini. Kita masih juga ya, tunggu ya partisipasi Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495. Kami akan kembali sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hello, nih.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang benar.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi...
3: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman. Bare, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
6: Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
7: Bapak kok main judi lagi?
6: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
7: Ah, alasan.
6: Hus, kok diam sudah? Mace, hus masak.
7: Sudah.
6: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
7: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
8: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
2: RRI Samarinda Pro 1. Halo Kaltim.
1: Ya, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 1 RRI Samarinda. Kita masih berbincang berkaitan dengan pos bantuan hukum ya di Kalimantan Timur dan juga di Kalimantan Utara ya. Tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan ya dari pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Yang mana ini ada yang bergabung kembali Pak Ridwan ya, ingin mungkin ada penasaran nih. Mungkin bisa disampaikan secara singkat saja Pak Ridwan. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit aku nyampaikan?
1: Iya, silakan Pak Ridwan.
9: Ya, baik, terima kasih. Mm-hmm. Dan soalnya saya ingin mengatakan seperti ini. Tadi hukum itu adalah hak. Nah, ketika membuat produk hukum itu dari Kementerian Hukum itu sendiri, ada nggak masyarakat dilibatkan? Karena kan hukum-hukum itu terkait dengan hak asasi seseorang.

0: komunal dan kelompok korporasi pemerintah, seperti itu kan catatannya, kan seperti itu. Itu seperti saya yang nggak tahu hukum ini. Nah, itu catatan yang itu. Nah, relevansinya dengan KUHP yang baru ini, itu kan nyatanya kan DPR membuat undang-undang itu yang berkumpul dan berserikat di situ kan hanya akademisi, orang-orang hukum aja gitu kan. Itu catatan kedua. Nah, ketika produk itu sampai sudah ke masyarakat, ya kan, tentu masyarakat yang menjalankan dan yang menjalankan akselerasinya kan dari kementerian itu. Nah, ini kan kalau menurut saya, ibu-ibu
1: seorang
0: ya KUHP yang sekarang ini yang berbasiskan undang-undang kita ini berdasarkan Pancasila, kalau menurut saya sudah relevan. Karena lihat aja di pra-peradilan dan lain sebagainya itu sudah berjalan. Tapi kan masih banyak yang saya katakan tadi, seolah-olah hukum itu untuk menghukum, tidak menyelesaikan masalah hukum itu sendiri. Restoratif justice misalnya, penyusupan pasal-pasal tadi. Nah, saya berharap Dato' Raya, ketika produk hukum itu sampai ke masyarakat, edukasi juga masyarakat yang nggak tahu ini tadi, tidak membaca. Sedikit lagi, Dato' Raya, data saya, nomor saya dijual. Undang-undang kita ini akan banyak nanti mengalami masalah hukum, transaksi dan lain sebagainya, dan scammer dan sebagainya. Ada nggak yang paling kuat di situ di bagian hukum mengenai hashtag, fitnah dan sebagainya? Kan yang terjadi kan itu sekarang. Kita banyak produk hukum itu yang terindikasi lewat IT ini didapatkan. Karena itu yang saya katakan, orang produk hukum itu tidak lagi orang melihat dapat, karena bisa sudah terdeteksi lewat ITI ini, Ibu Soraya. Bagaimana Ibu melihatnya? Terima kasih Bang Junaidi.
1: Terima kasih Soraya. Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Ridwan ya di Kabupaten Paser ya. Kita Pak Arman nih di Lojanan. Pak Arman, assalamualaikum. Pak Arman, assalamualaikum. Halo Pak Arman. Pak Arman. Ya, mungkin bisa dicoba kembali ya dari Pak Arman nih di Lojanan ya di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ridwan, Mbak Sora, seperti apa?
2: Terkait ini ya Pak ya, bagaimana rakyat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya tadi ya Bang ya. Gini Pak Ridwan, untuk masyarakat dapat berpartisipasi memberikan usulan terkait peraturan yang sedang dibahas, itu pertama-tama rakyat harus membaca naskah rancangan peraturan perundangan untuk terlebih dahulu Pak. Nah, untuk memberikan saran nantinya agar akses bantuan hukum itu diperluas. Nah, jadi dari wadah Posbankum ini, masyarakat dapat juga memberikan saran atau masukan kepada Posbankum desa atau kelurahan, dan nantinya akan disampaikan kepada Pak Lurah, kepada Kepala Desa, untuk nanti disampaikan kepada Kementerian Hukum, kepada kami. Dapat juga kami memfasilitasi atas usulan-usulan dari rakyat terkait pembentukan peraturan perundangan itu sendiri, Bapak. Nah, kemudian untuk nantinya masyarakat dapat mengakses saran atau memberikan partisipasi masukan terhadap peraturan yang sedang dirancang, dapat juga bergabung dalam LSM atau organisasi yang memberikan masukan resmi kepada DPR. Itu biasanya nanti akan lebih didengarkan oleh atasan-atasan atau pejabat di DPR, begitu Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Sora. Ini ada juga dari WhatsApp ya, ada Pak Lilis Anjasmara di Sempaja Samarinda. Selamat pagi RRI, mohon informasi untuk proses dan prosedur perekrutan tenaga Posbankum yang dimaksud. Jangan sampai orang-orang sendiri juga yang duduk di situ, namun harapannya dibuka secara umum. Atas informasinya, terima kasih nih dari Pak Lilis Anjasmara ya di Sempaja. Mungkin dari Mbak Sora bisa dijelaskan juga bagaimana ini mekanisme pembentukan Posbankum ya di desa atau kelurahan itu seperti apa?
2: Terima kasih Bapak atas pertanyaannya terkait pembentukan pos bantuan hukum desa dan kelurahan. Ini sendiri adalah inisiasi sebenarnya dari kepala desa atau dari lurahnya. Kemudian dari kantor wilayah Kementerian Hukum memberikan pendampingan dan fasilitas akan pembentukan pos bankum itu sendiri. Kemudian nanti dari kepala desa dan dari lurah menunjuk warganya. Dari warganya yang dia bukan ASN, bukan P3K, bukan PNS, bukan TNI, Polri. Jadi dia adalah warga biasa, misalkan RT atau ketua RW atau warga biasa atau tokoh agama. Dia yang netral, sama sekali tidak menyandang gelar ASN atau TNI, Polri, begitu Bapak. Jadi warga itu bisa menjadi paralegal posbankum disebutnya Pak. Namanya paralegal dijadikan paralegal. Nantinya akan kami bimbing dan kami berikan pelatihan selama 3 hari berturut-turut. Nah, nanti 3 hari itu mendapatkan sebuah pelatihan dan materi-materi yang narasumbernya dari yang kompeten di bidangnya, seperti dari pengacara dan dosen-dosen begitu Bapak. Kemudian nanti setelah pelatihan 3 hari akan melakukan aktualisasi. Nah, aktualisasi itu selama 3 bulan. 3 bulan si calon paralegal desa kelurahan ini di pos bankum melakukan pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum ini nantinya untuk sementara untuk latihan. Jadi latih sambil menjalani sebagai paralegal. Nah, setelah 3 bulan lolos, nantinya warga ini atau calon paralegal ini mendapatkan gelar CPLA, yaitu Certificate Paralegal of Legal Aid. Nah, paralegal yang telah mendapatkan gelar CPLA dan mendapatkan pelatihan ini, dia berhak memberikan layanan bantuan hukum non-litigasi, begitu Bapak. Jadi sebenarnya terbuka untuk umum, tapi itu lebih kepada warga yang memang dengan kesadaran dan dedikasinya untuk mau belajar menjadi paralegal itu tadi Pak. Dan diwujudkan dalam SK posbankum dari desa dan lurah.
1: Ya, artinya sejak Oktober 2025 sudah 100% begitu Mbak Soraya.
2: Betul, betul.
1: Artinya para paralegal itu sudah melalui sejumlah latihan begitu ya, dan juga tadi 3 bulan tadi.
2: Ya, melakukan sejumlah latihan. Nah, ini tadi Pak, mungkin memang di awal antusias dari warga untuk menjadi paralegal ini begitu tinggi. Cuma nanti setelah melakukan pelatihan, kadang dengan di tengah-tengah kesibukannya pada sebagai masyarakat, dia mungkin juga melakukan layanan bantuan hukum tadi Pak. Di tengah-tengah kesibukannya melakukan bantuan hukum, jadinya yang direkrut atau yang ditunjuk sebagai paralegal ini selain yang ASN, TNI, Polri begitu tadi. Gitu.
1: Oke, ya. Kita ada satu lagi penelpon terakhir ya di kesempatan pagi hari ini kita terima, ada Pak Arman nih di Lojanan ya. Pak Arman, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bung Ahmad Junaidi.
1: Iya, Pak Arman, bagaimana, silakan.
3: Oke, buat narasumber saya ingin bertanya nih, pos bantuan hukum ini kan pos bantuan hukum untuk masyarakat yang miskin ya, SKM tadi, SKM itu surat keterangan miskin.
2: SKTM Pak.
3: Ya. Ya. Pertanyaannya ada ini kayaknya nih. Yang pertama, otomatis kan dari Kemenkumham ini kan ada mengajukan anggaran nih tentang pos bantuan hukum. Itu berapa sih anggarannya Ibu untuk sosialisasi? Kemudian untuk kepada kan direktur nih dari TNI, Polri, dari ASN. Saya dengar nggak ada sih dari masyarakat biasa. Sebenarnya masyarakat biasa itu ada juga yang paham hukum, labelnya SH, MH juga, cuma diam-diam aja. Nah, apakah perlu direkrut juga? Terus berapa biayanya? Yang ini Bu, yang menjadi pos bankum ini yang duduk-duduk di kantor kelurahan, kantor desa, nggak mungkin mereka duduk-duduk itu nggak minum, nggak makan kan Bu? Nah, yang kedua kan kita disuruh harus ada melampirkan SKM ya,
1: SKTM ya.
3: Nah, kebanyakan orang-orang kan berhenti bekerja tuh. Mereka asalnya punya uang, tiba-tiba nggak punya uang. Nah, kemudian ngurus ke kelurahan atau kantor desa, sementara database-nya nggak ada orang miskin, jadi nggak bisa diterbitkan. Nah, itu saya minta tuh kemudahan. Nah, kemudahan kalau orang ingin membentuk hukum, diberikan surat SKTM-nya. yang terakhir ini Bu, apabila kita terjadi sengketa tanah, nah sengketa tanah ini kan patok batas itu kan bergeser-geser atau biasanya tuh, nah itu Bu, yang gratis-gratis itu Bu, apakah melewati bantuan pos bantuan hukum atau langsung aja Bu ke pengadilan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Lojanan ya, di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan anggarannya seperti apa, nah begitu, dan juga biaya pos bankum ini seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Mas Sora, silakan.
2: Terima kasih Pak Ridwan.
1: Pak Arman,
2: ya. Mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Nah yang pertama untuk anggaran bantuan hukum sendiri, seperti yang kita tahu ya Pak ya, semuanya ada efisiensi. Nah sebelum efisiensi dulu, buka-bukaan saja ya Pak ya, mungkin dulu tahun 2025-2024 kami mendapatkan anggaran 1,6 miliar Pak. Datanya itu juga sangat terbuka Pak, bisa dibuka di melalui website, ada persebaran anggaran bantuan hukum Pak di melalui Sitbankum, ada namanya web Sitbankum. Itu adalah web yang untuk menghimpun seluruh bantuan hukum yang ada di Indonesia secara nasional. Ada persebarannya dari setiap provinsi mendapatkan berapa anggarannya Pak. Nah namun untuk anggaran itu adalah provinsi, yang dimana kami membawai provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Pak. Jadi dibagi dua provinsi dan dibagi lagi ke dalam 23 lembaga bantuan hukum. Nah, tiap lembaga bantuan hukum ini mendapatkan anggaran yang berbeda-beda, Pak. Ada yang akreditasi B, ada yang akreditasi C. Nah, mereka mendapatkan anggaran yang berbeda tergantung tingkat akreditasinya. Nah, begitu, Pak. Kalau untuk sekarang, dari dalam hal efisiensi ini karena ada pemotongan atau penajaman anggaran, Pak, kami hanya mendapatkan 600 juta, Pak. Nah, jadi 600 juta ini untuk membawai 2 provinsi, kemudian dibagi ke dalam 23 lembaga bantuan hukum. Begitu, Pak. Jadi, tiap bantuan hukum yang diberikan untuk kasus penyidikan itu senilai 2 juta, Pak. 2 juta, nah untuk persidangan di pengadilan itu 3 juta saja, Pak. Nah, sedangkan kita tahu kalau persidangan itu kemungkinan ada yang 5 kali persidangan, bahkan ada yang 10 kali persidangan, begitu Pak. Jadi sebenarnya itu memang masih sangat rendah untuk wilayah kita yang jangkauannya terlalu luas, dan pengadilan hanya ada di wilayah kota. Nah, makanya memang agak sulit untuk wilayah desa dan kelurahan yang tidak ada pengadilannya. Makanya itu tadi Pak, pos bankum hadir di desa dan kelurahan Pak. Jadi nanti warga negara bisa mengakses bantuan hukum itu di desa dan kelurahan, tidak harus ke pengadilan. Jadi kami memfasilitasi warga apabila ada permasalahan itu tadi bisa menghubungi lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi dengan kami, begitu Pak. Jadi tidak harus ke kota, ke Samarinda mungkin terlalu jauh juga ya Pak ya, untuk daerah yang kabupaten begitu. Nah untuk
1: sengketa tanah seperti apa tadi Mbak?
2: Untuk sengketa tanah sendiri itu mungkin mungkin dibantu oleh pengacara di bantuan hukum, tapi mungkin karena melihat jarak, mungkin dari pengacaranya sendiri juga membutuhkan biaya akomodasi untuk itu Pak. Jadi karena memang tidak semua desa, kelurahan atau kabupaten kota ada lembaga bantuan hukumnya. Jadi ada 11 lembaga bantuan di Samarinda yang nantinya akan kami sebar juga. Sebar dalam artian bisa memberikan konsultasi secara online Pak untuk ya, sementara secara online terlebih dahulu karena melihat luasnya wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu sendiri begitu.
1: Ya, kalau bukan termasuk masyarakat miskin seperti apa tadi kata Pak Arman juga?
2: Kalau bukan masyarakat miskin bisa kami arahkan ke bantuan hukum pro bono atau yang pengacara berbayar gitu Pak.
1: Begitu ya langsung.
2: Tapi akan kami rekomendasikan untuk diberikan keringanan.
1: Ada keringanan biaya begitu.
2: Ya, begitu.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Sora ya atas jawabannya dan juga pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya mungkin sebelum mengakhiri perbincangan kita, mungkin apa harapan dari Kementerian Hukum dengan hadirnya Pos Bankum di seluruh desa ataupun kelurahan, dan juga apa pesan-pesannya ini Mbak Sora agar masyarakat ini tidak takut untuk berkonsultasi ya mengenai persoalan hukum ini di tingkat desa maupun kelurahan, sekaligus closing statementnya silakan Mbak Sora.
2: Iya, Kementerian Hukum sendiri berharap akan adanya pos bantuan hukum di desa dan kelurahan ini nantinya akses keadilan bagi warga masyarakat dapat menjangkau secara menyeluruh dan secara adil untuk seluruh lapisan warga masyarakat baik di tingkat desa maupun kelurahan. Jadi warga negara yang warga masyarakat yang berada di desa atau kelurahan yang mungkin sulit untuk mengakses informasi hukum, mengakses hukum, itu nantinya akan mendapatkan informasi hukum yang lebih dekat dan lebih dapat memahaminya, begitu Bapak, dari pos Bankum itu sendiri, begitu.
1: Ya, pesannya kepada masyarakat nih yang agar tidak takut untuk berkonsultasi di pos Bankum sendiri seperti apa Mas Ora?
2: Bapak Ibu masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum dapat langsung mengunjungi pos Bankum yang berada di desa atau kelurahannya. Ya. Karena pos Bankum ini sendiri sudah tersebar ke 100% desa dan kelurahan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk berkonsultasi hukum. Apabila nanti ada permasalahan hukum, dapat langsung mendatangi kelurahan dan desa terdekat untuk meminta layanan bantuan hukum dari para legal pos Bankum dan juru damai kepala desa dan lurah. Terima kasih.
1: Oke ya. Baik, terima kasih Mbak Sora atas waktunya juga sudah berbincang bersama kami di Persatuan RR Samarinda. Sehat selalu Mbak Sora.
2: Siap, sama-sama ya. Bang Jo.
1: Ya, itu tadi pendengar ya dialog kita bersama dengan Mbak Sorada hari ini ya, SHMH, yang mana ini juga sudah membahas berkaitan dengan pembentukan dan juga pembinaan pos bantuan hukum di desa dan kelurahan. Semoga informasi yang disampaikan ini tentunya dapat memberikan pemahaman kepada kita masyarakat agar semakin mudah memperoleh akses terhadap layanan hukum sendiri melalui pos Bankum yang hadir di desa maupun kelurahan di seluruh wilayah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Kaltim.
5: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama radio host LPPL Suara Tabulong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Rina Rapita Sari. Pendengar Berita Indonesia Live, kita langsung di sesi pertama ini. Diawali informasi dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Tengah. Juara Piala Presiden 2026, official pemain dan ribuan supporter Pasuruan United konvoi keliling kota Bangil. Dengan reporter Yoga Pratama, silakan laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Merayakan kemenangan sebagai juara Liga 4 Piala Presiden tahun 2026, seluruh pemain beserta official klub sepak bola Pasuruan United diarak keliling Bangil Minggu sore 12 Juli 2026. Dengan dikawal kepolisian, para punggawa Laskar Santri Beling bersama ribuan supporter melakukan konvoi mulai dari alun-alun Bangil sampai kantor Bupati Pasuruan di Raci. Rombongan konvoi tiba di kantor Bupati Pasuruan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya langsung disambut hangat Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori dengan pengalungan bunga melati kepada Presiden Pasuruan United Bayu Aji Handayanto, CEO Pasuruan United Suryono Pane, manajer Pasuruan United Arya Wirajalu, hingga head coach Pasuruan United Bio Paulin. Tak hanya pengalungan melati, para pemain hingga ofisial diperkenalkan satu-satu kepada para supporter maupun undangan yang hadir, termasuk pengumuman bahwasannya Bayu, Suryono, Arya, maupun Bio Paulin tak lagi memperkuat Pasuruan United, melainkan ofisial Persikapas. Bupati Mas Rusdi mengajak seluruh masyarakat dan pecinta sepak bola di Kabupaten Pasuruan untuk sama-sama mendukung Pasuruan United dan Persikapas dalam menghadapi Liga 3 yang akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.
3: Semoga tahun depan atau yang akan dimulai bulan Oktober tahun ini, Persikapas Kabupaten Pasuruan dan Pasuruan United yang akan mengarungi Liga 3 bisa lolos ke Liga 2, diberi kelancaran mengikuti Liga 3 dan bisa lolos ke Liga 2.
2: Saat ditanya seputar konvoi dan perayaan, Mas Rusdi menegaskan tujuannya tak lain sebagai tasyakuran sekaligus berterima kasih atas kerja keras seluruh pemain dan ofisial yang mengantarkan Pasuruan United sampai di tangga juara. Saya Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pasuruan, Jawa Timur. Baik, terima kasih Yoga Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama datang dari laporan dari Dias Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pemkab Wonogiri anggarkan 16,2 miliar rupiah untuk seragam gratis siswa TK, SD, SMP. Laporannya Dias, silahkan.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperluas jangkauan program intervensi pendidikan dengan memasukkan jenjang TK PAUD sebagai penerima manfaat program seragam gratis pada tahun ajaran baru ini. Kebijakan tersebut mencapai total alokasi anggaran daerah hingga menyentuh angka 16,2 miliar rupiah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Sularto, menerangkan perluasan penerimaan program tersebut diambil sebagai komitmen daerah dalam mensukseskan implementasi wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Wonogiri. Dengan regulasi baru itu, jatah seragam gratis kini tidak lagi hanya tersedia bagi siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, tetapi juga diberikan kepada peserta didik baru jenjang TK PAUD. Sularto memerinci plot anggaran senilai 16,2 miliar rupiah tersebut dialokasikan sebesar 5,9 miliar rupiah untuk jenjang TK PAUD, 5,4 miliar rupiah untuk jenjang SD, serta 4,8 miliar rupiah untuk pos jenjang SMP. Bagi peserta didik baru jenjang TK PAUD, Pemkab akan membagikan 4 setel seragam gratis, sementara untuk jenjang SD dan SMP masing-masing mendapatkan 3 setel. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menjelaskan, paket seragam gratis tersebut dipastikan tidak bisa langsung diserah terimakan pada hari pertama masuk sekolah. Jajaran Disdikbud wajib merampungkan verifikasi jumlah real murid baru. Paket pakaian sekolah ini baru akan dibagikan beberapa pekan setelah kegiatan belajar mengajar resmi bergulir. Dalam masa tunggu tersebut, Bupati mengeluarkan instruksi tegas agar sekolah tidak membebani orang tua untuk membeli seragam baru secara mandiri. Bupati juga melayangkan peringatan keras kepada seluruh kepala satuan pendidikan di Wonogiri agar tidak bermain-main dengan regulasi. Pihak sekolah dilarang keras mengarahkan, mewajibkan, apalagi memaksa siswa membeli atribut seragam melalui jalur koperasi maupun instansi sekolah. Kebijakan membeli seragam di luar hanya ditoleransi apabila murni atas kehendak pribadi orang tua, misalnya untuk kebutuhan baju cadangan atau ukuran tubuh anak yang melebihi standar pabrikan. Demikian saya Dias dari RBPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dias laporannya, dan berita selanjutnya datang dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Menhan RI lakukan kunjungan kerja, tinjau langsung pembangunan Yonif TP932 Sunan Bonang di Tuban. Silakan reporter Anissa dengan laporannya.
5: Pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP932 Sunan Bonang di Kabupaten Tuban terus menunjukkan progres. Pemerintah Kabupaten Tuban menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan tersebut. Dukungan itu ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin, yang meninjau langsung progres pembangunan Yonif TP932 Sunan Bonang di Marshalling Area Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Jumat 10 Juli 2026 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Menhan RI didampingi Komandan dan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infanteri Gali Sakti Pramudyo, para perwira TNI, perwakilan pemerintah Kabupaten Tuban. Pada kesempatan itu, Menteri Syafri menerima paparan mengenai perkembangan pembangunan, kesiapan lahan, serta fasilitas pendukung yang tengah disiapkan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, memenuhi standar kualitas dan selesai tepat waktu, sehingga dapat segera mendukung kesiapan operasional satuan. Dalam arahannya, Menhan menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan agar Yonif TP932 Sunan Bonang mampu menjalankan fungsi pertahanan, sekaligus memperkuat pembinaan teritorial dan pemberdayaan wilayah, khususnya di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tuban menyambut baik pembangunan Yonif TP932 Sunan Bonang sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan wilayah. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Anissa atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita datang dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Wali Kota Jaya Negara Teken, PKS Proyek PSEL, perkuat langkah menuju pengelolaan sampah berkelanjutan. Silakan reporter Bambang Haryadi dengan laporannya.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL oleh Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara bersama Danantara, serta penandatanganan berita acara serah terima lahan proyek kepada PT Weming Nusantara Bali New Energy sebagai badan usaha pelaksana proyek Selasa 7 Juli di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama penyediaan sampah dan tempat pemrosesan akhir serta perjanjian penggunaan lahan proyek yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, dan BUPP PSEL. Penandatanganan ini menjadi tahapan penting dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di kawasan Denpasar Raya. Proses penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Antara, Gubernur Bali Wayan Koster, dan jajaran terkait. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kota Denpasar juga menyerahkan fisik lahan proyek dalam kondisi ready to build atau siap dibangun sehingga proses konstruksi dapat segera dilaksanakan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Bali bersiap mencatat sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan melalui peluncuran pembangunan proyek PSL yang dijadwalkan berlangsung mulai Rabu 8 Juli. Menurutnya, proyek ini menjadi implementasi pertama di Indonesia sebagai tindak lanjut instruksi Presiden dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kehadiran PSEL diharapkan mampu menjadi solusi atau persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah. Secara nasional, sistem PSEL diproyeksikan mampu menangani sekitar 22% persoalan sampah di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tetap harus diawali dari perubahan perilaku masyarakat melalui pemilihan sampah sejak dari rumah yang didukung dengan pemanfaatan alat pengolah kompos skala rumah tangga. Sementara itu, Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi seluruh pihak. Kehadiran fasilitas PSEL diharapkan tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghasilkan energi listrik melalui pemanfaatan teknologi modern yang ramah lingkungan. Penandatanganan PKS dan penyerahan lahan proyek ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPR Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pemirsa dan juga pendengar LPPL Indonesia, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama. Jangan kemana-mana.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur,
7: Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, mendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, masih bersama saya Rina Rapitasari dari LPPL Sorata Bolong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran reairing atau tunda di hari berikutnya, di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Baik saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan.
8: Pendengar RPP Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah mengatakan penguatan kualitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Hal ini dikatakan Zudan berdasarkan keterangan pers diterima di Jakarta pada minggu lalu. Pernyataan Kepala BKN ini dikemukakan dalam dialog ekonomi daerah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli lalu. Forum APKASI yang bertajuk Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah itu mempertemukan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi menjaga pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurut dia bahwa BKN terus untuk memperkuat kualitas aparatur melalui percepatan layanan mutasi ASN serta penyediaan layanan profiling kompetensi secara gratis. Penguatan kapasitas aparatur dinilai penting karena pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi wilayah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efisien. Dalam forum yang sama, ekonom senior sekaligus pendiri Kord Indonesia, Hendri Saparini menilai bahwa pemerintah daerah perlu menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD agar tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya datang dari Magetan Ninda FM, Magetan Jawa Timur. Ibi Van Ran, pelayon bareng Bidan Magetan, promosikan gaya hidup sehat lewat lari 5 km. Silakan Wina dengan laporannya.
9: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Semangat hidup sehat mewarnai pelaksanaan Ibi Van Ran pelayon bareng Bidan Magetan yang digelar di alun-alun Magetan minggu kemarin. Kegiatan lari sejauh 5 km ini diikuti sekitar 1.000 peserta yang terbagi dalam dua kategori, yakni kategori umum dan kategori bidan. Titik start dan finish dipusatkan di alun-alun Magetan. Sementara itu Bupati Magetan Nani Sumantri mengibarkan bendera start sebagai tanda dimulainya kegiatan. Fun Run yang digelar oleh Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magetan ini menjadi ajang olahraga bersama sekaligus untuk mempererat kebersamaan antara bidan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Antusiasme peserta terlihat sejak sebelum start hingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Selain mengkampanyekan pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara organisasi profesi kesehatan dan masyarakat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Magetan. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, rute lari tahun ini menghadirkan lintasan yang lebih menantang dengan sejumlah tanjakan dan turunan. Meski demikian, para peserta tetap bersemangat menyelesaikan rute 5 km hingga kembali memasuki garis finish di alun-alun Magetan. Melalui kegiatan ini, IBI Kabupaten Magetan berharap semakin banyak masyarakat yang termotivasi untuk rutin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Semangat kebersamaan yang terbangun melalui IBI Fun Run juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mewujudkan Magetan yang sehat, aktif, dan produktif. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Wina atas laporannya. Selanjutnya berita datang dari Tangerang Radio Banten. Hari Koperasi ke-79, Bupati Maishal minta OPD perkuat pembinaan koperasi dan UMKM. Dengan reporter Andri, silakan laporannya.
10: Hari Koperasi ke-79, Bupati Maishal minta OPD perkuat pembinaan koperasi dan UMKM. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Saat memimpin upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di lapangan Raden Arya Yuda Negara. Mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat semangat seluruh insan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatannya, Bupati Maishal mengajak seluruh pengurus anggota karyawan serta penggiat koperasi termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi lainnya agar terus meningkatkan kinerja dan menjalankan roda organisasi sesuai dengan prinsip dan anggaran dasar rumah tangga koperasi. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah khususnya OPD terkait untuk terus melakukan monitoring, pembinaan serta memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah melalui berbagai program pembinaan telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 mencapai 5,06%, yang salah satunya didukung oleh meningkatnya aktivitas koperasi dan UMKM. Bupati Maishal mengungkapkan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan dari sebelumnya sekitar 61 ribu pelaku UMKM, kini telah bertambah menjadi sekitar 78 ribu pelaku UMKM. Peningkatan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Maishal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang atas komitmen dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas serta dukungannya terhadap pengembangan koperasi dan UMKM. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana.
7: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Raijuan, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 13 Juli 2026. Baik, berita pertama di sesi ketiga datang dari Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo. Wagub Idah ziarah ke makam almarhum Rahmat Gobel di Kalibata. Silakan reporter Thomas dengan laporannya.
11: Pendengar LPPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menyempatkan diri berziarah ke makam almarhum Haji Rahmat Gobel di Taman Makam Pahlawan atau TMP Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 12 Juli 2026.

0: Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Thomas atas laporannya. Selanjutnya berita akan disampaikan Lansek Manih FMC Junjung Sumatera Barat. Pucuk pimpinan empat nagari berganti. Bupati Sijunjung tekankan pelayanan prima dan sinergi. Silakan reporter Yelmi Rostam dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Roda organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung kembali bergerak dinamis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir secara resmi mengukuhkan Khaidir Ali Daulay sebagai Camat Empat Nagari pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipusatkan di gedung UDKP Kecamatan Empat Nagari dan dihadiri oleh jajaran pejabat penting, mulai dari anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, Kepala Perangkat Daerah, Camat Sekabupaten Sijunjung, unsur Forkopimcam hingga wali nagari sekecamatan Empat Nagari. Bersamaan dengan agenda tersebut, momentum strategis juga terjadi pada organisasi pergerakan perempuan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan. Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Dwifa, secara resmi melantik Nyonya Atasya Degita Khaidir sebagai Ketua TP PKK, Ketua TP Posyandu, dan Ketua Forikan Kecamatan. Tidak hanya itu, Nyonya Atasya Degita Khaidir juga dikukuhkan sebagai Bunda PAUD serta Bunda Literasi Kecamatan Empat Nagari, menandai peran barunya dalam memimpin berbagai program kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir menyampaikan ucapan selamat kepada camat yang baru dikukuhkan. Beliau menegaskan instruksi penting mengenai kewajiban seluruh instansi di tingkat kecamatan, baik kantor camat, puskesmas maupun balai penyuluhan untuk bersinergi erat dan memberikan pelayanan terbaik demi kemudahan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung. Senada dengan arahan Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung,

0: Sinergi antara jajaran pemerintahan kecamatan dan organisasi penggerak kemasyarakatan di empat nagari diharapkan dapat segera berjalan optimal. Langkah penyegaran kepemimpinan ini menjadi babak baru yang dinilai sangat penting dalam mengawal serta mendukung program-program strategis pemerintah Kabupaten Sijunjung demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih maju dan merata. Demikian laporan dari LPPL Radio Lasekmani Sijunjung Sumatera Barat, Yelmi Rustam untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Yelmi Rustam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita datang dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kalsel menetapkan status siaga darurat Karhutla pada Juli 2026. Silakan reporter Riri Firman dengan laporannya.
2: Terima kasih rekan Rina, pendengar dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan. Pemerintah Provinsi Kalsel menetapkan status siaga darurat Karhutla yang ditandatangani Gubernur Kalsel Muhyiddin pada 6 Juli 2026. Penetapan status ini berdasarkan pertimbangan bahwa Provinsi Kalsel sudah memasuki puncak musim kemarau yang menimbulkan potensi terjadinya karhutla dan kekeringan pada Agustus hingga September. Gubernur Muhyiddin mengatakan, saat ini sudah ada 3 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla, yakni Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Tapin. Sementara jumlah hotspot di Kalsel sepanjang tahun 2026 sudah mencapai 1.678 dengan sebanyak 41 kejadian dan paling tinggi terjadi di Kabupaten Tapin. Menghadapi ancaman karhutla ini, Gubernur juga memberikan bantuan berupa alat pemadam kebakaran kepada 4 daerah di Kalsel, yakni Kabupaten Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Riri atas laporannya. Berita selanjutnya di sesi ketiga datang dari Selawe FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tegal Learning Center, inspirasi pemuda Tegal. Reporter Aldo Herlambang, silakan dengan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Komunitas Kepemudaan Tegal Learning Center atau TLC kembali menunjukkan komitmennya dalam menginspirasi generasi muda di wilayah Tegal melalui program unggulannya Tektura. Ketua Umum TLC Beth Suju Versnanda menjelaskan bahwa TLC merupakan wadah konsultasi dan pengembangan bagi siswa-siswi kelas 12 SMA SMK sederajat baik di wilayah kabupaten maupun kota Tegal. Menurutnya pemuda hari ini bukan lagi sekedar penonton, melainkan agen perubahan yang harus mengambil peran aktif di masyarakat. TLC hadir sebagai jembatan bagi lulusan SMA dan SMK yang berkeinginan melanjutkan kuliah, memberikan pencerahan, referensi, dan edukasi seputar dunia perkuliahan, serta memfasilitasi pembelajaran secara gratis untuk persiapan masuk perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan, sejalan dengan visi-misi TLC dalam membangun pendidikan yang lebih baik di Tegal dan sekitarnya. Sementara itu, Project Officer Tektura Salwa menegaskan bahwa Tektura dirancang khusus sebagai ruang kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan aksi nyata yang melibatkan pemuda lokal tanpa dipungut biaya. Salah satu tantangan terbesar generasi muda di wilayah pedesaan saat ini adalah minimnya akses informasi. Kehadiran TLC diharapkan mampu memangkas jarak tersebut, sehingga mempermudah mereka dalam mendapatkan informasi edukatif demi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian saya Aldo Helambang, LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Aldo Herlambang atas informasinya. Pendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Saya Rina Repitasari bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabalong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal,

0: PL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi siar hari ini Selasa 14 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami sampaikan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sejumlah informasi-informasi tersebut sudah kami rangkum. Informasi di antaranya seputar MPLS hari pertama di seluruh Indonesia khususnya di Kalimantan Timur, serta sejumlah informasi-informasi penting lainnya. Di antaranya beda dari tahun lalu, mengintip keseruan MPLS ramah dan menggembirakan di SD Negeri 6 Sangatta Utara. Momen hangat hari pertama MPLS di SD Negeri 4 Tenggarong Kukar melalui GAMAS atau Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, hingga MPLS 2026 di Samarinda dilarang memberatkan orang tua, Disdikbud sampaikan no bully, no pelonco. Ya, selain informasi tadi, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan kami hadirkan untuk Anda. Anda bisa mengikuti informasi-informasi ini melalui streaming RPD Kutim di rpd.kutatimurkap.go.id dan juga melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Dan tentunya buat teman-teman semua yang tengah menyimak RPD Kutim di live TikTok RPD Kutim untuk saat sekarang, dan juga sejumlah platform RPD yang Anda bisa gunakan untuk mendengarkan informasi di siang hari ini. Bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda yang kami rangkum dari Media Tribun Kaltim. Kami awali informasi seputar MPLS di Kalimantan Timur. Kami awali dari Kabupaten Kutai Timur. Beda dari tahun lalu, mengintip keseruan MPLS ramah dan menggembirakan di SDN 6 Sangatta Utara. Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 6 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berjalan dengan penuh kegembiraan. Agenda pembukaan yang digelar pada Senin kemarin terasa istimewa karena dilaksanakan secara kolaboratif dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah. Kegiatan MPLS kali ini merupakan agenda gabungan yang melibatkan tiga instansi pendidikan sekaligus, yakni TK Negeri 1 Sangatta Utara, SD Negeri 6 Sangatta Utara, dan SMP Negeri 6 Sangatta Utara. Suasana pembukaan semakin meriah dengan kehadiran Wakil Bupati Kutim, Bunda Paut Kabupaten Kutai Timur, Bunda Paut Kecamatan, serta jajaran perwakilan instansi vertikal lainnya seperti Polres Kutai Timur. Kepala SD Negeri 6 Sangatta Utara Sukarmi mengatakan bersyukur pada pagi kemarin berjalan dengan lancar dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada Wakil Bupati Kutim, kemudian juga Dinas Pendidikan, serta sejumlah instansi yang telah mendukung kegiatan MPLS di hari pertama itu. Selain seremoni pembukaan, momen ini juga diwarnai dengan penyerahan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara simbolis, mulai dari seragam sekolah, topi, dasi, sepatu, tas, hingga kaos kaki dibagikan secara gratis kepada para peserta didik baru yang membutuhkan. Pihak sekolah menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS selama 5 hari ke depan hingga hari Jumat nanti akan sepenuhnya merujuk pada petunjuk teknis dari Kemendikdasmen. di mana target besar sekolahnya yang kini mengantongi akreditasi A atau unggul dengan nilai 95 serta menyandang predikat sekolah Adiwiyata Mandiri sejak akhir 2025. Selain menargetkan predikat sekolah ramah anak, SD Negeri 6 Sangatta Utara juga tengah menggalakkan program lingkungan hidup. Sekolah dengan total sekitar 700 siswa termasuk 126 siswa baru di kelas 1 tersebut berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari plastik sampah. Kita ke hari pertama masuk sekolah, MPLS di SD di Berau suguhkan permainan edukatif. Suasana penuh semangat hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Dasar di Kabupaten Berau pada Senin kemarin. Sejak pagi, halaman sekolah dipenuhi para orang tua yang mengantarkan putra-putri mereka untuk memulai perjalanan baru sebagai peserta didik. Anak-anak tampak mengenakan seragam sekolah dengan wajah ceria, meski beberapa di antaranya masih terlihat malu dan enggan berpisah dengan orang tua. Para guru menyambut kedatangan siswa baru dengan ramah, memberikan arahan, serta membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Sebagai orang tua, momen ini menjadi pengalaman yang penuh makna. Ada rasa bangga melihat anak mulai memasuki dunia pendidikan. Namun di sisi lain muncul rasa khawatir, apakah mereka mampu beradaptasi dengan teman-teman baru dan lingkungan yang berbeda dari sebelumnya. Kegiatan MPLS diawali dengan apel pembukaan yang diikuti oleh seluruh siswa baru, guru, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, peserta didik diperkenalkan kepada kepala sekolah, wali kelas, serta guru-guru yang akan mendampingi mereka selama proses belajar. Anak-anak juga diajak berkeliling sekolah untuk mengenal ruang kelas, perpustakaan, unit kesehatan sekolah, kantin, toilet, serta area bermain. Melalui kegiatan itu, siswa diharapkan lebih mengenal lingkungan sekolah sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan rasa aman dan nyaman. Selain pengenalan lingkungan sekolah, guru juga mengajak siswa mengikuti permainan edukatif, bernyanyi bersama, dan berbagai aktivitas yang bertujuan membangun rasa percaya diri serta melatih keberanian untuk berinteraksi dengan teman baru. Kemudian menurut salah satu orang tua lainnya, pelaksanaan MPLS yang berlangsung dengan pendekatan ramah anak ini memberikan kesan positif bagi siswa maupun keluarga. Mereka berharap kegiatan ini menjadi awal yang baik untuk menumbuhkan semangat belajar sejak dini.

0: RPD Kutim.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kalimantan Timur. Kami masih menghadirkan seputar MPLS. Ya, kali ini MPLS 2026 di Samarinda dilarang memberatkan orang tua di Sdikbud, sampaikan no bully, no pelonco. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda meminta seluruh sekolah agar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tidak memberatkan para peserta didik baru. Selama ini kegiatan MPLS memang kerap diwarnai berbagai atribut unik yang harus dibawa siswa, yang pada praktiknya tak jarang justru menjadi beban tersendiri bagi orang tua. Kepala Bidang Pembinaan SMP di Sdikbud Samarinda Muhammad Wahidudin menyebut pelaksanaan MPLS tahun ini ditekankan agar tidak menjadi beban baru bagi peserta didik maupun keluarganya. Artinya sesuatu yang memberatkan masyarakat itu dihindari sedemikian rupa, hal-hal murah yang sederhana saja. Pria yang akrab disapa Wahid ini juga menjelaskan tema besar MPLS tahun ini mengacu pada kepada Kemendikdasmen nomor 17 tahun 2026 tentang pedoman penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman. Atas dasar itu, MPLS yang digelar di Samarinda diarahkan menjadi kegiatan yang ramah bagi siswa dengan mengusung semangat no bully, no pelonco, tanpa ada unsur kekerasan sekecil apapun di dalamnya. Melalui masa pengenalan ini, para siswa baru difokuskan untuk mengenal lingkungan belajar mereka secara fisik, sekaligus menempa pendidikan, moralitas, dan etika yang baik. Menurut Wahid, esensi dari seluruh rangkaian MPLS ini adalah membimbing anak-anak agar dapat mengenali sekolahnya secara mendalam. Pemahaman yang baik terhadap lingkungan sekolah diharapkan mampu memacu motivasi siswa untuk mengukir prestasi. Hal ini pula yang disampaikannya dalam sambutan pembukaan MPLS baru-baru ini, di mana ia menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak demi tumbuh kembang anak. Nantikan informasi selengkapnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, masih dari Kalimantan Timur, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah, gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Tahun depan, Mas.
7: 4.000 aja.
6: sakit.
7: Mas Fajar, sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
7: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
7: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
7: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
7: Kan nyamuk bisa terbang.
9: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
4: RPD Kutim FM.

RPR Kutim 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Siang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lima puluh calon bintara PK TNI Angkatan Udara ikuti uji wawasan kebangsaan di Danut Domber, di Lanut Domber Balikpapan. Sebanyak 50 calon siswa bintara prajurit karir atau PK TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara gelombang 1 tahun anggaran 2026 mengikuti tes mental ideologi di Lanut Domber Balikpapan pada Selasa hari ini. Kegiatan yang berlangsung di staf intelijen Lanut Domber itu merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Udara. Tes ini bertujuan untuk menilai karakter, integritas, serta komitmen para peserta terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kepala Kaintel Lanut Domber Mayor Sus Agustinus Sujatmiko yang diwakili Kepala Urusan atau Kawur Intelut Letda Sus Sanjaya menjelaskan tes mental ideologi atau penelitian personil menjadi bagian penting dalam memastikan setiap calon prajurit memiliki kualitas moral dan wawasan kebangsaan yang baik. Menurutnya, melalui tahapan ini, panitia seleksi juga menilai pemahaman peserta terhadap nilai-nilai Pancasila, norma, serta aturan yang berlaku di lingkungan TNI. Selain itu, tes mental ideologi juga menjadi upaya membentuk karakter calon prajurit sekaligus mencegah masuknya pengaruh-pengaruh negatif yang dapat mengganggu profesionalisme dan loyalitas prajurit di masa mendatang. Pelaksanaan tes terdiri atas dua tahapan, yakni tes tertulis dan wawancara, di mana melalui kedua metode itu, tim penguji menggali pemahaman peserta mengenai wawasan kebangsaan, komitmen terhadap ideologi negara, hingga kesiapan mereka mengemban tugas sebagai prajurit TNI Angkatan Udara. Tahapan ini menjadi salah satu penentu bagi 50 casis bintara PK TNI Angkatan Udara gelombang 1 tahun anggaran 2026 sebelum melanjutkan ke proses seleksi berikutnya menuju pendidikan militer sebagai prajurit TNI Angkatan Udara. Mantan Wali Kota Bontang gugat pengusaha ke Pengadilan Negeri Udin Mulyono turun tangan. Upaya mediasi antara mantan Wali Kota Bontang Basri Rase dan seorang pengusaha lokal terkait sengketa utang piutang berakhir tanpa kesepakatan. Basri Rase akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bontang. Informasi yang dihimpun Tribun Kaltim menyebutkan sengketa itu bermula dari pinjaman dana yang diberikan Basri kepada pengusaha tersebut untuk kebutuhan modal usaha. Seorang sumber yang mengetahui persoalan itu mengatakan nilai pinjaman mencapai sekitar 5 miliar dengan skema pembagian keuntungan. Namun kesepakatan itu disebut tidak berjalan sehingga berujung gugatan. Meski perkara telah masuk ke pengadilan, menurut sumber itu upaya penyelesaian secara kekeluargaan masih terus diupayakan. Dan menyebut pengusaha yang digugat merupakan bagian dari kelompok pendukung Basri Rase pada pelaksanaan pilkada lalu. Kita ke Pemkab PPU perketat pemantauan mahasiswa penerima beasiswa fokus tingkatkan kualitas SDM. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara mulai memperketat pemantauan terhadap mahasiswa penerima beasiswa PPU sebagai upaya memastikan bantuan pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi antara Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin dengan Rektor Universitas Balikpapan Dr. Isradi Zainal. Kemudian yang bertempat di Gedung Rektorat Universitas Balikpapan. Pertemuan itu tidak hanya membahas perkembangan akademik mahasiswa penerima beasiswa
tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan program agar pengelolaan bantuan pendidikan semakin efektif dan tepat sasaran. Selain dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten PPU dan pimpinan Universitas Balikpapan, kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah mahasiswa penerima beasiswa PPU. Melalui forum itu, pemerintah daerah ingin memperoleh gambaran langsung mengenai capaian studi mahasiswa sekaligus mengetahui berbagai kendala yang dihadapi selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan seluruh penerima beasiswa PPU mampu menyelesaikan pendidikan sesuai target yang telah ditetapkan. Dan menurutnya komunikasi yang rajin yang terjalin maksud kami secara rutin antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam mengawal keberhasilan program beasiswa PPU. Kita ke perkuat sawit berkelanjutan di Kaltim, PTPN 4 Regional 5 raih 3 sertifikat ISPO. Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN 4 Regional 5 kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kali ini perusahaan berhasil meraih 3 sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO untuk unit usahanya di wilayah Kalimantan Timur. Pencapaian ini menjadi implementasi nyata komitmen perusahaan dalam memenuhi standar keberlanjutan nasional. Aturan ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. 3 sertifikat ISPO itu diserahkan oleh PT Global Gateway Certification Indonesia selaku lembaga sertifikasi ISPO. Ruang lingkup sertifikasi mencakup perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit dan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Prosesi penyerahan sertifikat berlangsung di kantor pabrik kelapa sawit Long Pinang pada Senin kemarin. Sertifikat diserahkan langsung oleh Grup Manager Unit Grup Kalimantan Timur Agung Kuartanto kepada 3 unit usaha PTPN 4 Regional 5 yakni PKS Long Pinang diterima oleh Masinis Kepala PKS Long Pinang M. Pokat Lubis. Kebun Tabara diterima oleh manajer Kebun Tabara Sri Haryano. Kemudian Kebun Longkali diterima oleh PJ Asisten Kepala Tanaman Rizky Dwiwantara. Agenda penyerahan ini turut disaksikan oleh Kepala Bagian SDM dan Sistem Manajemen PTPN 4 Regional 5 Doni Usman. Sertifikasi ISPO merupakan bagian dari strategi holding perkebunan Nusantara dalam memperkuat praktik perkebunan yang berlandaskan kepatuhan regulasi, perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta good corporate governance. Kita ke DPRD Kaltim minta warga jadi netizen yang bijak dan kritis menggunakan teknologi untuk mengawal pemerintahan. Dari Sendawar Kutai Barat, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Yonavia mengajak masyarakat di Kalimantan Timur untuk semakin cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi guna memperkuat demokrasi di era digital. Hal itu disampaikan Yonavia kepada Tribun Kaltim saat menyoroti pentingnya literasi digital dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Edukasi tersebut menjadi fokus utama dalam kegiatan pendidikan demokrasi daerah kelima yang berlangsung di Kampung Benung, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Mengusung tema teknologi informasi untuk aktivitas pengawasan publik dan demokrasi digital. Kegiatan ini menghadirkan Sahadi sebagai narasumber dan dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari pemuda, kemudian tokoh masyarakat dan warga setempat. Yonavia menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana partisipasi publik, bukan justru menjadi celah penyebaran informasi menyesatkan. Menurutnya, masyarakat memiliki peran krusial dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui kanal-kanal digital. Kita kembali ke momen hangat hari pertama MPLS di SD Negeri 4 Tenggarong Kukar melalui Gamas.
Ya, pendengar dan pemirsa, suasana hangat mewarnai hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 4 Tenggarong, Kelurahan Mangkurawang, Kabupaten Kukar pada Senin kemarin. Sejak pagi, halaman sekolah dipenuhi orang tua yang mengantar putra-putri mereka memulai perjalanan pendidikan di bangku sekolah. Di antara ramainya para orang tua, kehadiran sejumlah ayah menjadi perhatian tersendiri. Meskipun program gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah masih belum dikenal luas oleh masyarakat, sebagian ayah memilih meluangkan waktu untuk mendampingi anak mereka sebagai bentuk dukungan di hari yang berkesan itu. Salah satunya Dini mengaku sengaja meminta dispensasi dari tempat kerjanya agar bisa mengantar sang buah hati menjalani hari pertama sekolah. Dirinya mengatakan mendapat izin dari tempat kerjanya untuk masuk lebih siang sehingga masih memiliki waktu mendampingi anak mengikuti kegiatan di sekolah. Hal senada juga disampaikan Hendra bahwa kesempatan mengantar anak ke sekolah merupakan momen yang tidak datang setiap hari dan patut dimanfaatkan sebagai bentuk perhatian orang tua. Sementara itu, Kepala SD Negeri 4 Tenggarong Mardiana menyambut positif pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah. Menurutnya, kehadiran ayah memiliki peran penting dalam membangun rasa percaya diri anak saat memasuki lingkungan belajar yang baru. Namun demikian, ia memahami tidak semua keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program tersebut karena berbagai kondisi. Dirinya memastikan seluruh siswa akan mendapatkan perhatian yang sama dari pihak sekolah. Dengan sekitar 430 peserta didik yang belajar di SD Negeri 4 Tenggarong, para guru berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif bagi seluruh anak. Kita ke Kejati Kaltim, sebut ribuan transaksi pembayaran TPP guru di Sdikbud Kukar 2020-2025 diduga bermasalah. Informasi tersebut dan informasi lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, tetaplah di Warta Siang.

0: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
0: Nah gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
4: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
3: Loh, emangnya kenapa?
4: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
3: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
4: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
3: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
5: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
6: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
5: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Aduh, bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
8: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, gak lagi deh.
9: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
10: Tahu berapa, Mas?
11: 4.000 aja.
12: Siapa yang sakit?
13: Mas Fajar.
12: Sakit apa?
13: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
12: Apa itu 3M?
13: Menguras, menutup, dan mengubur.
12: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
11: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
12: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulit.

0: bekas atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
2: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
3: RPD Kutim FM.

Tim 99.4 FM, kita ke informasi selanjutnya dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Iya, banyak jabatan PLT Ahmad Yani minta Kukar segera tetapkan pejabat definitif. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mendesak pemerintah Kabupaten Kukar segera mengakhiri kekosongan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah dengan menetapkan pejabat definitif. Menurutnya, terlalu banyak jabatan yang masih diisi pelaksana tugas berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan. Dirinya menilai keberadaan pejabat definitif sangat dibutuhkan agar proses pengambilan kebijakan, pengawasan hingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Karena itu DPRD Kukar meminta percepatan pengisian jabatan-jabatan strategis yang hingga kini masih dirangkap atau dijabat sementara. Salah satu posisi yang menjadi perhatian DPRD Kukar adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Kukar. Ahmad Yani menilai jabatan tersebut memiliki fungsi yang sangat vital, terutama dalam mengawal sistem pengawasan internal pemerintah dan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi di Badan Pemeriksa Keuangan BPK berjalan maksimal. Menurut Ahmad Yani, beban tugas yang diemban sekretaris daerah sudah cukup besar, sehingga tidak ideal apabila masih harus merangkap sebagai pelaksana tugas Kepala Inspektorat. DPRD Kukar berharap langkah percepatan pengisian jabatan definitif tidak hanya dilakukan pada inspektorat, tetapi juga terhadap seluruh posisi PLT yang masih ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita ke pasar kekurangan 300 guru, di Sdikbud ajukan 250 PJLP untuk atasi krisis tenaga pengajar. Kekurangan guru di Kabupaten Paser masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung terhadap efektivitas proses belajar mengajar di sejumlah sekolah, terutama di wilayah pedesaan. Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan tenaga pengajar dapat segera terpenuhi dan kualitas pendidikan tetap terjaga. Kekurangan tenaga pengajar dikatakan masih menjadi persoalan serius yang dihadapi Kabupaten Paser yang berdampak langsung terhadap efektivitas proses belajar mengajar di seluruh sekolah, terutama pada wilayah pedesaan. Disdikbud Paser juga tengah berupaya untuk mengatasi kekurangan guru tersebut. Kepala Disdikbud Paser Muhammad Yunusia menyampaikan bahwa saat ini Paser masih kekurangan ratusan guru di berbagai jenjang pendidikan. Kekurangan guru itu membuat distribusi tenaga pendidik tidak merata. Ada beberapa sekolah yang harus menggabungkan kelas atau menambah jam mengajar bagi guru yang ada, sehingga kualitas pembelajaran berpotensi menurun. Untuk menjawab persoalan itu, Disdikbud Paser telah mengajukan penambahan 250 guru melalui skema pegawai jasa layanan perorangan atau PJLP. Ini dapat menjadi solusi cepat untuk mengatasi kekosongan tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang memang kekurangan tenaga pengajar. Skema itu dianggap memungkinkan pemerintah daerah merekrut tenaga pengajar dengan kontrak berbasis kebutuhan sekolah. Kita ke dampak jelang masuk sekolah, tukang pangkas rambut di Ucoh bilang Mahakam Ulu kebanjiran konsumen. Permintaan jasa potong rambut di wilayah ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu mengalami peningkatan signifikan menjelang hari pertama masuk sekolah. Sejak Minggu sore hingga malam, sejumlah barbershop di Ujoh Bilang tampak dipenuhi pelanggan yang didominasi anak laki-laki usia dini hingga pelajar tingkat menengah atas. Pantauan di beberapa lokasi menunjukkan orang tua rela mengantri demi memastikan anak mereka tampil rapi saat memulai tahun ajaran baru. Kondisi itu membuat hampir seluruh tempat potong rambut di kawasan Ujoh Bilang dipenuhi pelanggan hingga malam hari. Salah seorang warga, Agustina, mengaku tidak menyangka ramainya antrian di sejumlah barbershop meski datang pada malam hari. Dikatakan sempat mendatangi sedikitnya 5 tempat potong rambut, namun seluruhnya dipenuhi pelanggan, sehingga akhirnya memilih mengantri di salah satu barbershop yang masih memiliki antrian lebih singkat.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Timur dan kita beralih ke informasi dari Kalimantan Utara. Banjir di Malinau, Bupati UMP prioritaskan air bersih dan listrik untuk warga terdampak. Pemerintah Kabupaten Malinau memprioritaskan pemenuhan kebutuhan besar dan juga kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir di Desa Belayan, Kecamatan Malinau Utara, Provinsi Kalimantan Utara, dengan memastikan pasokan air bersih dan distribusi listrik tetap berjalan. Langkah ini menjadi fokus utama pemerintah agar pelayanan kepada warga tidak terganggu di tengah bencana yang masih melanda wilayah tersebut. Selain menjaga layanan dasar, pemerintah daerah juga mengutamakan keselamatan masyarakat serta memastikan fasilitas pelayanan publik tetap dapat beroperasi selama banjir berlangsung. Dikutip dari tribunkaltara.com, Bupati Malinau UMP W. Mawa mengatakan percepatan pelayanan menjadi prioritas agar kebutuhan warga terdampak dapat segera terpenuhi. Sebagai bagian dari upaya mitigasi, pemerintah memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat tetap terjaga sehingga tidak terjadi gangguan layanan selama banjir. Di saat yang sama, distribusi listrik di kawasan terdampak juga terus dipantau bersama PLN untuk memastikan pasokan tetap aman dan tidak mengalami kendala teknis. Pemerintah daerah turut melakukan pengecekan terhadap kondisi masyarakat di lokasi terdampak, termasuk memantau kesiapan fasilitas-fasilitas vital seperti sekolah dan puskesmas agar tepat dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat potensi hujan yang masih tinggi dan debit air belum menunjukkan tanda-tanda surut, warga diminta tetap meningkatkan kewaspadaan. Kita ke hari pertama MPLS di Sebatik Tengah, banyak siswa terlambat hingga tak bisa sekolah imbas banjir. Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus awal tahun ajaran baru 2026-2027 di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara diwarnai banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak dini hari. Meski bangunan sekolah sebagian besar tidak terdampak, banjir memutus akses menuju sejumlah sekolah sehingga daya banyak siswa datang terlambat bahkan tidak dapat mengikuti kegiatan MPLS. Kondisi tersebut terjadi karena sejumlah ruas jalan menuju sekolah tergenang banjir dan pada pagi hari, akibatnya orang tua memilih menunda keberangkatan anak mereka hingga air mulai surut. Camat Sebatik Tengah, Aris Nur, mengatakan pemerintah tidak meliburkan kegiatan belajar mengajar, namun sekolah diminta menyesuaikan pelaksanaan MPLS dengan kondisi di lapangan demi mengutamakan keselamatan siswa.

0: Kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Kami hadirkan produk perhutanan sosial Kaltim tembus pasar modern hingga mancanegara. Berbagai produk inovasi olahan dari pengolahan kawasan perhutanan sosial tingkat desa di Provinsi Kalimantan Timur kini dipastikan menembus jangkauan pasar modern hingga mancanegara. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmadi di Samarinda mengatakan keberhasilan hilirisasi komoditas hasil hutan bukan kayu ini terbukti mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satu pencapaian dari program pemberdayaan tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan ekspor komoditas lidi nipah produksi warga Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara menuju pasar India. Pencapaian kelompok tani hutan tersebut turut membuktikan bahwa kreativitas pengolahan bahan mentah sanggup memberikan nilai tambah kompetitif bagi hasil panen lokal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Siang yang kami hadirkan untuk pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Kuşki RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali mendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Kita ketemu lagi di program Sapa-Sapa. Ya, di program Sapa Kutim ya untuk kesempatan siang hari ini ya, untuk edisi siar hari ini pendengar ya, Selasa 14 Juli 2026. Oke, baik, pendengar seperti biasanya ya di program Sapa Kutim, silakan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Bisa banget nih pendengar ya untuk ikutan request. Dan silakan pendengar ya, kirimkan requestan Anda semuanya melalui jalur pesan WhatsApp ya di nomor 0811 5811683. Oke, sekali lagi di nomor 0811 5811683. Oke, buat para pendengar setia RPD Kutim mungkin yang sudah sering ikutan bergabung ya di program requestan, pastinya hafal banget dengan nomor yang satu ini, benar gak sih? Oke, baik pendengar, seperti biasanya juga ya di program Sapa Kutim, silakan buat Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu pop ya. Ini lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara pendengar ya, silakan boleh ya. Bisa lagu-lagu yang slow, lagu-lagu yang ngebeat, lagu-lagu rock, pokoknya genre pop gitu pendengar ya. Pop, rock ya boleh gitu pendengar ya. Ya, sekali lagi di nomor yang pastinya sudah enggak asing lagi ya buat para pendengar setia RPD Kutim di 0811 5811683. Buat para pendengar mungkin yang baru ingin ikutan bergabung, mungkin bisa nge-save ya nomor RPD Kutim ya, sekali lagi di 0811 5811683. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Sapa Kutim untuk siang hari ini, dua persembahan lagu sudah Novani hadirkan di ruang dengar Anda. Dan satu lagu yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama ya, ada lagu dari miliknya It Gitaf dengan Mengudara. Oke, spesial Mengudara tentunya ya, RPD Kutim menemani hari-hari Anda tentunya ya. Dan tetap setia sampai dengan saat ini. Novani ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda semuanya tentunya pendengar ya, yang tentunya masih terus bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan buat Anda pendengar mungkin yang baru saja menemukan channel frekuensi 99.4 FM ya untuk kesempatan siang hari ini, Novani juga mengucapkan selamat bergabung aja untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa nih untuk ikutan bergabung di program Sapa Kutim tentunya ya, bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Buat Anda mungkin yang hari ini ada momen yang spesial gitu ya, yang ingin diungkapkan tapi gak bisa diungkapkan, waduh mungkin bisa diungkapkan dengan sebuah lagu ya untuk kesempatan siang hari ini, boleh banget nih pendengar ya. Oke, Novani ucapkan selamat siang kembali ya untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya untuk kesempatan siang hari ini, karena untuk saat ini kita masih berada di jam istirahat siang ya. Ya, Novani ucapkan selamat siang dan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda semuanya tentunya. Buat Anda mungkin yang saat ini masih menikmati waktu istirahat siangnya ya, jangan lupa untuk makan siang. Buat Anda pendengar mungkin yang belum sempat makan siang ya, mungkin bisa deh untuk makan siang terlebih dahulu biar apa ya, biar lebih semangat lagi untuk melanjutkan segala aktivitas maupun pekerjaannya hingga sore hari, bahkan malam hari ini pendengar ya. Tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan saat ini. Dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan semoga semuanya juga dalam kabar baik ya, masih dalam kabar sehat dan bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini.
Okay, baik berdengar ya, kembali di 0811-5811-683. Silakan berdengar ya buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini. Boleh banget ya ikutan bergabung bareng Novani di 0811-5811-683 ya. Namun sebelum kita masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Gutim untuk edisi hari ini, kita dengarkan dulu ya satu persembahan lagu berikut ini, dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di ROP Dikutim 99.4 FM. Spesial untuk para pendengar ya untuk kesempatan siang hari ini. Tetap semangat aja buat Anda yang saat ini mungkin apa ya sedang mengusahakan sesuatu ya yang mungkin belum sempat terwujudkan ya. Tetap semangat aja dan semoga harapan-harapan yang Anda apa ya yang Anda inginkan ya segera bisa diwujudkan tentunya ya. Oke, ada batas senja, kita usahakan lagi.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini. Selasa ya, 14 Juli 2026. Oke, baik pendengar, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 24, lepas dari pukul 1 siang untuk saat ini. Dan oke, baik pendengar, mungkin langsung aja ya kita masuk untuk sesi pertama. Dan kembali di 0811 5811 683. Okay, baik pendengar, ini ada dua requestan ya yang sudah masuk. Dan langsung aja Novani bacakan requestannya. Okay, langsung aja Novani bacakan requestannya. Assalamualaikum Kak, selamat siang RPD Kutim, Sapa Kutim. Mau request lagunya Once, Ku Cinta Kau Apa Adanya. Lagunya buat pendengar setia RPD Kutim, salam persahabatan aja. Salam-salam buat semua kru RPD Kutim, salam kompak dan semoga diberikan kesehatan selalu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat 0978 atau BAMS ya. Untuk kesempatan siang hari ini yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Oke, untuk hari ini requestannya ganti ya. Once ya, Ku Cinta Kau Apa Adanya. Oke, baik, lagunya ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk siang hari ini. Dan semoga juga BAMS juga diberikan kesehatan selalu ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Next, selanjutnya Novani bacakan requestannya. Ya, assalamualaikum RPD Kutim, Sapa Kutim. Mau request lagu Mata Band Mbak Ketahuan. Salam-salam buat kru RPD Kutim, semoga diberikan kesehatan sekeluarga. Buat yang baca, terima kasih. 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kembali buat salam ya. Waduh, ini baru ikutan bergabung lagi nih ya untuk kesempatan siang hari ini. Ya, ini lagu yang direquest untuk hari ini Mata Band ya. Judulnya Ketahuan. Mohon maaf lagunya belum ada nih di playlist kita nih. Jadi mungkin bisa diganti ya buat salam, siapa tahu masih monitor nih ya. Mungkin bisa diganti judul lagunya atau apa ya? Di sini sih Mata Band ya, Mata Band. Ini belum ada di playlist kita nih. Jadi mungkin bisa diganti requestannya ya. Mohon maaf nih ya. Buat salam. Oke, ini sudah di sudah dicat lagi ya. Ya, apa nih, Ariel ya, Yang Terdalam. Oke deh, ya deh, lagunya juga ditunggu aja. Semoga juga untuk salam sekeluarga juga dalam kabar baik dan juga sehat ya untuk saat ini ya. Tetap semangat juga buat salam ya di kesempatan siang hari ini. Oke, lagunya ditunggu aja. Oke, baik, terima kasih buat salam ya yang sudah ikutan bergabung kembali di program Sapa Kutim ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, untuk sesi pertama kembali di 0811 5811 683. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini.
Mungkin bisa langsung ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim di 0811-5811-63. Oke, satu requestan lagi Novani bacakan ya. Untuk sesi pertama, halo Kak Penyiar. Ini dari Andre di Suarga Barat, request lagunya Cinta Yang Diam. Buat teman-teman semua, semoga selalu semangat dan rezekinya dilancarkan. Amin. Oke, baik. Terima kasih kembali Andre ya. Andre di Suarga Bara yang sudah ikutan bergabung lagi nih ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagu yang di-request untuk hari ini adalah Cinta Yang Diam ya. Ini kalau nggak salah sama ya, Ariel ya? Atau apa nih? Cinta Yang Diam ya. Oke, deh, nanti akan coba Novani carikan ya. Kalau sama, mungkin sama dengan requestannya salam tadi ya, mungkin bisa diganti nih ya buat Andre ya. Siapa tahu juga masih monitor ya di frekuensi 99.4 FM, mungkin bisa diganti gitu ya lagunya. Atau mungkin bisa diganti requestannya gitu ya buat Andre ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-63. Silakan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang hari ini. Oke, Kak, lagu Bara Suara terbuang dalam waktu. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Terima kasih ya buat Andre yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini juga tentunya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, untuk sesi pertama ya, langsung aja Novani puterin ya. Sudah ada 3 requestan yang masuk untuk sesi pertama di program Sapa Kutim hari ini. So, langsung aja kita dengarkan bersama-sama lagu-lagu yang sudah di request oleh tadi. Ada yang pertama ya, ada Bams, kemudian juga ada Salam dan juga Andre ya. Pokoknya buat Anda pendengar sekali lagi yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, bisa langsung ikutan bergabung ya di 0811 5811 63.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong.

0: Kong tentang stunting. Apa sih tubuh stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Wati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
4: Oh yeah.
3: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Tium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa ya 14 Juli 2026. Oke, baik pendengar, dimana kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 48 ya, lepas dari pukul 1 siang untuk saat ini. Dan Novani ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya pendengar, buat teman-teman yang sudah ikutan bergabung untuk sesi pertama tadi. Ada Bams, kemudian juga ada Salam dan juga Andre ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung dan lagunya juga sudah Novani puterin ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Silakan buat Anda pendengar ya yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini, boleh banget ya. Novani tunggu partisipasinya. Dan Novani ucapkan terima kasih untuk kesetiaan Anda pendengar yang sampai dengan saat ini masih tetap setia bergabung bersama RPD Kutim. Dan seperti biasanya nanti pendengar ya, tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, RPD Kutim akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit pendengar ya untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Namun selama relay berlangsung, tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya di 0811-5811-683 dan pastinya akan Novani puterin dan Novani bacakan requestannya tentunya ya setelah selesai bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Oke, sebelum kita masuk ya untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, ini masih ada waktu kita ya pendengar ya, selama kurang lebih 10 menit ya. Mungkin bisa deh Novani bacakan requestan teman-teman untuk sesi kedua ini. Dan langsung aja Novani bacakan. Halo Mbak Novani, selamat siang. Apa kabar Mbak? Dari Caca di Sangatta Selatan. Mau dengerin lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalama. Salam semangat untuk teman-teman semuanya aja yang ada di Sangatta. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo juga ya buat Caca nih ya, untuk kesempatan siang hari ini yang baru ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim. Alhamdulillah ya, kabar Novani baik dan sehat nih. Gimana untuk kabar Caca sendiri? Semoga juga dalam kabar baik dan juga sehat ya. Tetap semangat juga buat Caca untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Nadif Basalamah ya, Bergema Sampai Selamanya. Waduh. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Caca yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Assalamualaikum, siang, Sapa Kutim. Ini dari Reno, lagi di tempat kerja. Puterin ya lagunya Coldplay, Paradise ya. Sukses selalu ya untuk RPD Kutim, mengudara selalu. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat siapa nih, Reno ya, Reno yang katanya lagi ada di tempat kerja nih ya. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Ini perdana ya, baru ikutan gabung ya Reno ya. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request ya adalah lagu dari miliknya Coldplay ya, Paradise. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya untuk sesi kedua, karena ini kita keterbatasan waktu ya. Jadi untuk sesi kedua
Ya, jadi untuk sesi kedua ini mungkin hanya dua requestan yang bisa Novani bacakan dan Novani puterin ya lagu yang di request untuk sesi kedua. Dan untuk selanjutnya Novani pasti akan bacakan ya pesan-pesan selanjutnya. Namun setelah kita selesai jeda ya, bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Oke, langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request ya oleh Caca ya untuk kesempatan siang hari ini, yang katanya lagi mau dengerin lagunya Nadif Basalamah ya, Bergema Sampai Selamanya. Dan disusul akan ada requestannya Reno ya, yang request lagunya Coldplay dengan judul Paradise.

0: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan. Kapolri dan Jaksa Agung berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system. Kejuaraan renang Piala Kemenpora 2026 berperan sebagai sarana pendataan atlet nasional melalui sistem database milik PB Aquatic Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak, BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
2: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
4: Dengan harga Rp15.000 ini, diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
3: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Oke, makasih. Terima kasih.
1: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan. Hal itu disampaikan Kapolri dan Jaksa Agung di kantor Kejagung Jakarta Selatan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
6: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
5: Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
6: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
7: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam Ikatan Kriminal Justice System, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
6: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dengan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam.
8: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
8: Sama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
9: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Adriansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
10: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
9: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Sukoharjo. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani. Edwi Puryono dari RRI Surakarta melaporkan.
11: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
12: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD, menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
11: Kami sebagai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, segera kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
12: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
13: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Tadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
12: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah DPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana untuk memperkuat perlindungan anak, terutama di lingkungan pendidikan. Gerakan ini diluncurkan bersamaan dengan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Malang, Jawa Timur. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
14: Pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana di Kota Malang, Jawa Timur, Senin. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan MPLS Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 dan diikuti secara langsung maupun daring oleh Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia. Melalui gerakan ini, pemerintah ingin menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, serta masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, seluruh pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak merasa aman dan nyaman di empat ruang utama, yaitu keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, dan ruang digital.
15: Bapak-Ibu sekalian, kami mohon dukungan Bapak-Ibu semua. Satu, aman dan nyaman di keluarga. Dua, aman dan nyaman di unit satuan pendidikan, 3. Aman dan nyaman di ruang publik, dan 4. Aman dan nyaman di ruang digital. Kita sama-sama jaga ini.
14: Perlindungan anak di ruang digital juga menjadi perhatian pemerintah seiring semakin tingginya penggunaan gawai di kalangan anak-anak. Pemerintah menilai penggunaan teknologi perlu diarahkan agar memberikan manfaat dan tidak mengganggu tumbuh kembang maupun proses belajar anak. Untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan ini bukan untuk melarang anak menggunakan perangkat digital, melainkan mengarahkan mereka agar memanfaatkan teknologi secara bijak dan untuk kepentingan pendidikan.
16: Kami juga baru menerbitkan surat edaran Menteri tentang pembatasan penggunaan gawai untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Sudah saya teken, tapi intinya saya tekankan pembatasan itu bukan pelarangan, tetapi bagaimana mereka menggunakan teknologi digital, khususnya gawai itu dengan bijak, dengan arif, dan menggunakannya untuk kepentingan edukatif.
14: Pelaksanaan Gernas Rana dilakukan melalui kerjasama lintas sektor yang melibatkan Kemenko PMK, Kemendikdasmen, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Gerakan ini juga melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat. Pemerintah berharap Gernas Rana dapat membantu menekan angka kekerasan terhadap anak sekaligus membangun lingkungan pendidikan yang lebih aman dan ramah. Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN dalam mengambil peran strategis untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung pembangunan Indonesia. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
17: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN mengambil peran strategis, yakni dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung pembangunan Indonesia. Komitmen itu ditandai dengan pelantikan pengurus forum alumni PTKIN se-Indonesia di Jakarta. Menurutnya, forum tersebut diharapkan menjadi wadah konsolidasi alumni PTKIN agar mampu melahirkan lebih banyak cendekiawan. Ia mengatakan, lulusan PTKIN memiliki keunggulan karena mampu menjalankan beragam peran, mulai dari akademisi, imam, mubalik hingga tokoh masyarakat.
18: Alumni PTKIN itu kita harapkan, kita ekspektasikan bukan hanya sebagai ilmuwan yang menguasai ilmu tertentu, tapi juga sekaligus intelektual menjadi pengamal terhadap gagasan-gagasan dan ilmunya itu, bahkan lebih jauh dari itu cendekiawan memberikan dampak dalam lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian, punya kekhususan, punya distingsi alumni PTKIN itu bukan hanya menonjol sebagai ilmuwan, tapi juga dia bisa sebagai imam.
17: Sementara itu, Ketua Umum Forum Alumni PTKIN Idrus Marham menjelaskan organisasi ini akan mengonsolidasikan jaringan alumni dari 59 PTKIN di Indonesia. Forum juga akan menjadi ruang lahirnya berbagai rekomendasi kebijakan dan gagasan pembangunan yang disampaikan kepada pemerintah.
19: Untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diimplementasikan sebagai program-program pembangunan untuk mendukung pemerintahan yang ada sekarang itu Prabowo. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah juga bagaimana meningkatkan peran forum ini.
17: Usai pelantikan, pengurus forum alumni PTKIN dijadwalkan melakukan konsolidasi ke berbagai daerah untuk memperkuat jaringan organisasi, sekaligus menghimpun masukan yang akan menjadi rekomendasi bagi pengembangan pendidikan tinggi, keagamaan, dan pembangunan nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kata pengukuhan, hadirin dimohon berdiri.
1: Pekerja migran Indonesia dari Sulawesi Selatan rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perlindungan melalui prosedur penerbitan paspor. Syarifuddin dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya.
0: Pekerja Migran Indonesia PMI di Sulawesi Selatan sering mengalami berbagai kasus, mulai dari korban perdagangan orang TPPO, penyekapan, kekerasan fisik, hingga masalah penempatan non-prosedural atau ilegal. Daerah asal PMI di Sulawesi Selatan yang sering mengalami kasus PMI ilegal biasanya terjadi pada warga dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Risma Niswati mengatakan persoalan yang dialami PMI mudah terjadi pada masyarakat ekonomi lemah, terutama masyarakat pedesaan, ketika didatangi orang yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri menjadi nilai berharga. Hal itu terungkap dalam dialog interaktif Program 1 RRI Makassar di kantor Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan kemarin. Prof. Risma Niswati mengatakan, warga dengan mudah diiming-imingi pekerjaan yang menjanjikan namun berisiko karena tergiur gaji yang dijanjikan cukup besar dan kepengurusan paspor tanpa mereka mengeluarkan biaya yang akibatnya banyak mengalami masalah serius.
21: Ketika mereka secara rasional berhadapan dengan kondisi kehidupan dan perekonomian mereka yang tidak menentu, lalu tiba-tiba ada orang yang datang dan menawarkan, ayo kita berangkat, kamu hanya butuh KTP misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat mereka tunggu gitu.
0: Menyikapi kerawanan masyarakat menjadi korban perdagangan orang melalui pekerja migran Indonesia PMI ilegal, Kepala Kantor Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Prince Sumolang menyatakan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa melindungi WNI, terutama PMI, sebelum menerbitkan paspor. Hal ini banyak kasus yang terjadi di masyarakat tertipu dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri seperti Kamboja, Malaysia, dan Thailand tanpa berpikir risiko yang diperoleh di negara tujuan jika menjadi korban perdagangan orang. Prince Molang mengatakan, migrasi melakukan perlindungan PMI sejak mereka hendak mengurus paspor, yaitu harus menjalani prosedur dan aturan dokumen perjalanan termasuk wawancara bagi pemohon paspor untuk memastikan maksud dan tujuannya ke luar negeri.
22: Upaya pencegahan dari kita bagaimana ketika dalam proses pengajuan paspor ini, maka disitulah kita memulai perlindungannya. Kenapa harus ditanya-tanya, mau kemana, ya, tujuannya apa, ada duit enggak? Gitu. Itulah bagian dari perlindungan kita dalam memberikan paspor. Ketika juga berangkat, di situ juga kita akan melakukan profiling juga pada masyarakat kita yang akan berangkat. Dalam rangka apa? Kita mau berwisata. Ya kita juga tugas itu akan bertanya, mau kemana? Misalnya ke Kuala Lumpur ya, ada hotel nggak yang tahu gitu kan? Nah kalau dijawab ragu-ragu, ini menimbulkan pertanyaan juga kan? Nah itu yang harus kita dalami.
0: Menurut Kakanwil Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Prince Sumolang, Ditjen Imigrasi sudah ada upaya edukasi yang langsung ke masyarakat. Warga didatangi dimanapun berada, ketika mereka ada yang menjanjikan bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah di luar negeri, kemudian lewat petugas-petugas imigrasi pembina desa, di desa-desa memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak sebagai pekerja migran Indonesia yang tidak resmi. Dari Makassar, Saripudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi luar negeri, Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim, serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasir Al-Jassir, dengan Menteri Perhubungan RI, Dudi Purwagandi. Pertemuan yang berlangsung pada Senin 13 Juli 2026 di Jakarta menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Al-Jassir ke Indonesia. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kejuaraan renang Piala Kemenpora 2026 tidak hanya menjadi ajang persaingan meraih prestasi, tetapi juga berperan sebagai sarana pendataan atlet nasional melalui sistem database milik PB Aquatic Indonesia. Muhammad Priambudi dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
2: Seluruh catatan waktu atlet yang bertanding akan otomatis masuk ke dalam sistem Spektra milik PB Aquatic Indonesia. Sistem tersebut menjadi basis data nasional yang menyimpan rekam jejak performa atlet dari berbagai kejuaraan resmi. Ketua pelaksana kejuaraan renang Yuda Al-Hajid kepada RRI kemarin mengatakan, melalui sistem tersebut, setiap atlet yang mengikuti kejuaraan akan memiliki catatan waktu yang terdokumentasi secara nasional. Data itu nantinya menjadi acuan saat atlet mengikuti kejuaraan berikutnya, sehingga perkembangan prestasi dapat dipantau secara berkelanjutan.
3: Jadi di Aquatic Lampung, di Aquatic Pusat, ini ada namanya sistem Spektra. Di mana Spektra ini adalah secara otomatis kita database itu waktunya akan masuk di suatu server atau database yang di nasional. Di mana ketika anak ini akan turun ke depan nanti, mereka sudah mempunyai catatan waktu yang sudah sebelumnya diikuti oleh dari aplikasi itu. Oh bukan, kita nggak memakai mode sirkuit, tapi event ini catatan waktunya itu akan masuk di PB Aquatic.
2: Ia menjelaskan sistem tersebut bukan merupakan kompetisi berbasis seri atau sirkuit, melainkan pendataan hasil resmi dari setiap perlombaan yang telah disahkan oleh PB Aquatic Indonesia. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gustria mengatakan tingginya jumlah peserta menunjukkan kepercayaan daerah-daerah terhadap Lampung sebagai tuan rumah kejuaraan nasional yang terus meningkat. Terbukti sekitar 2.780 atlet dari 117 klub yang berasal dari 16 provinsi hadir meramaikan acara kejuaraan renang.
4: Ya, ini tentu luar biasa ya. Pesertanya mencapai 2.700, kemudian 117 klub ikut bertanding. Mudah-mudahan dari banyaknya peserta ini akan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa kita andalkan di kejuaraan event-event nasional juga menuju PON yang akan datang.
2: Dirinya berharap dengan adanya kejuaraan tersebut, atlet-atlet mampu berprestasi, memperkuat karakter disiplin dan mental juara, serta semakin memajukan olahraga renang di Indonesia. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
0: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0811 5811 683. Ya, pendengar, buat Anda pendengar ya yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Ya, tentunya kita masih berada di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Ya, tadi kita sempat jeda ya selama kurang lebih 30 menit ya, bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Kita masuk untuk sesi ketiga di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 36 ya, lepas dari pukul 2 siang untuk saat ini. Oke, baik pendengar, ini masih ada waktu kita pendengar ya untuk membacakan dan puterin lagu yang di request untuk sesi ketiga ini ya. Dan oke, baik pendengar, Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk semuanya ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan terima kasih tadi ya sebelumnya juga sudah Novani puterin lagu ya sebelum tadi kita relay ya, bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Sekali lagi terima kasih buat Caca dan juga Reno ya yang sudah ikutan bergabung. Oke, lanjut ya, kita masuk untuk sesi ketiga. Selamat siang menjelang sore Kak Novani, salken Kak dari Wawa di Munte, mau request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi featuring Yofi Widianto. Makasih, sukses terus ya RPD Kutim. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang menjelang sore juga nih ya. Dan salam kenal juga buat Wawa, Wawa di Munte ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Hi-Fi ya, featuring Yofi Widianto, Semenjak Ada Dirimu. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya dari Wawa, Novani bacakan Sapa Kutim sore dari Atun Mbak di sekitaran Dayung. Puterin dong lagunya Siapa Menyangka dari Glenn Samuel. Semangat buat seluruh para pejuang rezeki yang ada di Sangatta, semoga selalu dimudahkan, amin. Oke, baik, terima kasih kembali. Ya, salam kenal juga ya buat Atun ya yang sudah ikutan bergabung. Ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim.

Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini, dan ditunggu lagunya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Satu requestan lagi Novani bacakan. Selamat siang Kak. Salam.

Sepertinya nggak bisa Novani puterin karena ini termasuk lagu daerah ya. Memang lagu pop sih ya, kan, tapi lebih ke lagu daerah gitu ya. Mungkin bisa siapa tahu masih monitor ya buat siapa nih tadi ya. Pokoknya dari 5785 ya. Mungkin bisa diganti requestannya untuk siang hari ini ya, siang menjelang sore hari ini mungkin bisa request lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara ya. Oke, ditunggu, siapa tahu masih monitor nih ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim.

Oke, baik pendengar di Isma 9.4 FM, untuk sesi ketiga, untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh tadi ada Wawa ya, yang request lagunya Hi-Fi ya, featuring Yofi Widianto, Semenjak Ada Dirimu. Dan selanjutnya ada requestannya Atun ya, yang request lagunya Glenn Samuel, Siapa Menyangka. Dan langsung aja kita dengerin bersama-sama. Dan pastikan pendengar Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami. Kita masih ada waktu ya kebersamaan kita di sesi terakhir ya. Jadi buruan nih, siapa cepat dia dapat nih, pasti akan Fanny bacakan tentunya ya. Oke, baik pendengar, ini dia kita dengarkan bersama-sama di kesempatan siang menjelang sore hari ini, Hi-Fi ya, Semenjak Ada Dirimu. This song.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik berdengar, ini kebersamaan kita saat ini untuk program Sapa Kutim sudah berada di menit 50 lepas dari pukul 2 siang untuk saat ini. Oke, langsung aja kita sudah masuk untuk sesi ketiga atau sesi terakhir. Dan oke, baik berdengar, di 99.4 FM, sebelumnya Novani akan memberikan informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Ya, laporan kehilangan pertama berupa STNK motor Yamaha dengan mor polisi KT 2675JJ atas nama Haryono Saputra. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-5525-8403 atas nama Budiono Saputra, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa surat pernyataan penyerahan tanah perwatasan atas nama Rahman yang hilang atau terjajar di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-4462-9128 atas nama Yuyun Yulianti, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya, istri atau pasangan hidup atas nama Novita Berlian yang diperkirakan hilang ya sejak tahun 2020 hingga sekarang. Dan bagi yang menemukannya dapat menghubungi di 08125-343-0063 atas nama Indra Adestira, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik pendengar, demikian informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim untuk hari ini. Dan next selanjutnya Novani bacakan requestannya. Ya tadi dari Bengkel Abdullah ya di Gang Elit APT Pranoto yang katanya lagunya diganti gitu ya. Lagunya Ivan aja Kak, Jangan Paksa Rindu. Salam kenal untuk semuanya, semoga sehat selalu. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Salam kenal juga pastinya ya buat siapa nih, 5785 atau atas nama Bengkel Abdullah ya. Oke, lagunya ditunggu aja. Terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Next selanjutnya Novani bacakan. Selamat siang Mbak, ini dari Lisa mau request lagu dari Celine Dion, To Love You More. Lagunya buat suamiku yang lagi kerja, semangat kerjanya dan semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, doaku menyertaimu suamiku sayang. Makasih Mbak Novani, semoga Mbak Nova juga sehat-sehat selalu ya. Thanks. Oke, bye. Baik, terima kasih kembali ya buat Mbak Lisa ya yang sudah ikutan bergabung lagi nih di program Sapa Kutim seperti biasanya ya. Lagu dan salam-salamnya pasti ya buat suami dan keluarganya ya. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung nih buat Mbak Lisa, dan semoga doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam sehat juga pastinya ya buat Mbak Lisa sekeluarga ya. Lagunya ditunggu aja. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, untuk sesi terakhir kita ya di program Sapa Kutim ditutup oleh requestannya Mbak Lisa ya. Novani ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim dari mulai sesi pertama hingga sesi terakhir ya. Dan pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena sesaat lagi juga akan hadir program Berita Indonesia Live dan dilanjut akan ada program Goda Gado ya. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam, boleh ya ikutan bergabung.
Ya, silakan ikutan bergabung bersama dengan rekan Ulfah ya, yang akan memandu program Goda Gado sore hari nanti. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan

0: kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
1: karena
0: ini.
1: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
2: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama dengan saya, Siti Nurjana. Pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini, kita awali informasi dari Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah. Bupati Barito Utara tinjau proyek strategis percepatan pelebaran jalan dan memastikan progres berjalan sesuai perencanaan. Dengan reporter Yayu Bahar, silahkan untuk laporannya.
2: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin didampingi Wakil Bupati Pelik Sonadi Yitingan dan Sekretaris Daerah Mulis serta sejumlah kepala OPD melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek pembangunan strategis di Kabupaten Barito Utara pada Senin 13 Juli 2026 kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai

0: Sesuai perencanaan, sekaligus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Salahuddin meminta seluruh dinas teknis melakukan pengawasan secara maksimal agar setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi standar kualitas serta target waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur khususnya pelebaran dan peningkatan kualitas jalan memiliki peran penting sebagai penunjang mobilitas masyarakat sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap setelah seluruh pekerjaan selesai, arus transportasi masyarakat maupun distribusi barang akan menjadi lebih lancar, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama ini ada reporter Pelangi dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Operasi pencarian terhadap dua remaja asal Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Bismo berakhir. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Silakan untuk laporannya.
2: Baik, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, operasi pencarian terhadap dua remaja asal Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Bismo resmi berakhir. Arifin Nur Rahmat, 18 tahun, dan Yufaidin, 15 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Curug Telu atau Kali Perang pada Minggu 12 Juli 2026. Camat Watumalang Arif Hardianto mengatakan pihaknya menerima informasi dari Polsek Watumalang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat bahwa tim Wanadri Bandung telah menemukan kedua korban di dasar jurang. Penemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan. Menurut Arif, lokasi penemuan berada di jurang dengan kedalaman lebih dari 284 meter. Kondisi medan yang terjal membuat proses evakuasi berlangsung cukup lama karena petugas harus menggunakan teknik penyelamatan khusus untuk mengangkat jenazah hingga ke posko Sembrani. Selanjutnya, kedua jenazah dibawa ke RSUD KRT Seconegoro Wonosobo untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Inavis Polres Wonosobo. Setelah identitas dipastikan dan proses pemulasaran selesai, jenazah diserahkan kepada keluarga melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Arif menambahkan pihak kecamatan segera menghubungi keluarga setelah menerima kabar penemuan korban. Sementara itu, Kepala Desa Krinjing Mulno menyampaikan kedua jenazah kemudian dimakamkan pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan dihadiri keluarga, warga, dan juga kerabat. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama dan jangan kemana-mana.

0: Bangsa Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Siti Nurjana dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya, di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Pendengar, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan Redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan.
2: Pendengar Republik Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Khondri mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan penetapan anggota polisi aktif sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ditemui usai membuka acara kompetisi olahraga antar media di Jakarta pada Sabtu lalu, Khondri menekankan bahwa proses hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 saat ini terus diproses oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dikatakannya di Jakarta baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak akan memandang asal atau latar belakang dari tersangka, tetapi aktivitas yang mereka lakukan ketika bekerja dalam lingkup BGN. Terkait hal itu, Khondri meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan perkembangan ke depannya. Sebelumnya, Kejagung mengumumkan menemukan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahti di Jakarta pada Kamis 2 Juli lalu mengatakan bahwa anggota TNI tersebut berinisial BU selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Tidak hanya itu, pihak Kejagung juga sebelumnya sudah menetapkan seorang anggota Polri aktif berinisial LMI yang sempat menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG di BGN. Laporan khusus redaksi yang kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan dan pendengar. Selanjutnya di sesi kedua Berita Indonesia Live, kita akan mendengarkan laporan dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Panen padi serentak se-Kabupaten Tanah Laut, Bupati optimis produksi tembus 200 ribu ton. Silakan reporter Norma Rizka dengan laporannya.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar panen padi serentak yang dipusatkan di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan ini tersebar di 11 titik kecamatan lainnya pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tersebut diharapkan mampu memberikan semangat bagi para petani untuk terus meningkatkan hasil pertanian. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas pelaksanaan panen yang terjadi di tengah musim yang dinilai cukup menantang. Dari 11 kecamatan, 10 titik melaksanakan panen dengan indeks pertanaman atau IP 200, sementara 1 titik di Kecamatan Panyipatan masih pada IP 100, dikarenakan merupakan lahan cetak sawah masyarakat. Pada saat ini, hasil panen di Kabupaten Tanah Laut tercatat mencapai 99 ribu ton. Bupati optimis produksi akan terus meningkat seiring bertambahnya luas lahan tanam. Pada tahun 2024, luas lahan tanam padi mencapai 45 ribu hektar dan pada 2025 meningkat menjadi 50 ribu hektar yang diproyeksikan berdampak pada produksi padi lebih dari 176 ribu ton. Yang menyebutkan ada pekerjaan rumah baginya yaitu 27 ribu alat dan mesin pertanian atau alsintan yang diberikan kepada Kabupaten Tanah Laut. Ia pun berharap tahun ini produksi dapat meningkat. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto juga menargetkan produksi padi dapat mencapai 200 ribu ton. Ia berharap nantinya di akhir tahun dapat melebihi pencapaian tersebut. Lebih lanjut, Rahmat Rianto menyampaikan bahwa dengan panen serentak di 11 kecamatan, inflasi produk beras di Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat teratasi. Jika ada petani yang masih belum berhasil panen, ia meminta agar duduk bersama untuk membahas solusi terbaik. Kegiatan panen serentak tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Tanah Laut, Kepala Distan Horbun Kabupaten Tanah Laut, para camat, serta kelompok tani dan brigade pangan. LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Norma Rizka atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya pendengar, berita datang dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Kidul cetak rekor dunia MURI lewat senam kreasi pentul tembem di Gelanggeran. Silakan Abi Hasan dengan laporannya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Gunung Kidul kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mencetak rekor dunia MURI melalui senam kreasi pentul tembem yang digelar di kawasan Gunung Api Purba Gelanggeran dalam rangka Geopark Naik Spekta ke-8. Sebanyak 1.588 peserta perempuan berhasil mengikuti senam kreasi yang mengangkat budaya lokal tersebut, melampaui target awal 1.500 peserta. Atas capaian itu, MURI menetapkan sebagai rekor dunia karena dinilai mampu melestarikan budaya daerah secara masif. Bupati Gunung Kidul Indah Supiti Kunaryningsih mengatakan senam kreasi Pendul Tembem merupakan bagian dari pengembangan sport tourism yang memadukan olahraga, budaya, dan pariwisata. Karakter Pendul Tembem dipilih sebagai simbol keceriaan dan kesederhanaan masyarakat Gunung Kidul sekaligus menjadi kebanggaan budaya lokal. Momentum ini juga ditandai dengan penyerahan surat pencatatan ciptaan topeng Pendul Tembem dan gerakan senam kreasi sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, Bupati turut meluncurkan semboyan memetri warisan bumi Gunung Kidul Handayani bebas dari korupsi sebagai ajakan memperkuat integritas masyarakat. Dengan torehan rekor dunia muri ini, Gunung Kidul semakin mengukuhkan diri sebagai destinasi sport tourism berbasis budaya yang diharapkan mampu mendorong promosi daerah dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan melaporkan dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY Yogyakarta untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Abi Hasan untuk laporannya. Dan pendengar, baru saja kita simak Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Kita akan kembali sesaat lagi dan jangan kemana-mana.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Ikut pembangunan sekolah rakyat tahap 3. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung masih menunggu persetujuan alih fungsi lahan dari Kementerian Pertanian. Jika seluruh persyaratan dipenuhi, pembangunan ditargetkan dapat dimulai pada Oktober 2026. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tomo Adi Purnomo, mengatakan lahan seluas 5,2 hektar yang disiapkan saat ini masih berstatus lahan sawah dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan. Karena itu lahan belum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sebelum mendapat izin dari pemerintah pusat. Menurutnya, perubahan status lahan harus melalui proses pengajuan resmi dengan memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk penyediaan lahan pengganti. Jika lahan yang dialihkan merupakan sawah beririgasi, pemerintah daerah wajib menyediakan lahan pengganti 3 kali lebih luas. Sementara untuk lahan non-irigasi, penggantian dilakukan dengan luas yang sama. Saat ini, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung telah mengajukan permohonan alih fungsi lahan ke Kementerian Pertanian. Namun hingga kini, rekomendasi dari pemerintah pusat masih menunggu proses penerbitan. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Bima Prasetya dengan laporannya. Dan selanjutnya pendengar, berita datang dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Hari pertama sekolah, Bunda PAUD Kota Magelang dorong ayah aktif dampingi anak. Silakan reporter Salsa dengan laporannya.
2: Pendengar LPPL se-Indonesia, upaya untuk memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak usia dini terus digalakkan di Kota Magelang. Melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau GEMAS, keterlibatan aktif sosok ayah kini terus didorong sejak hari pertama sekolah. Bunda PAUD sekaligus Bunda Forum Peningkatan Kualitas Keluarga atau PUSPA Kota Magelang, Nani Yuniati, meninjau langsung pelaksanaan gerakan tersebut di TK Pembina Magelang Selatan pada Senin 13 Juli 2026, bertepatan dengan hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kunjungan tersebut, Nani Yuniati menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan bagian penting dari pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM di bidang pendidikan. Menurutnya, keberhasilan belajar anak tidak hanya bergantung pada pihak sekolah, melainkan sangat dipengaruhi oleh dukungan emosional dari keluarga. Ia menekankan bahwa kehadiran fisik dan psikologis seorang ayah saat mengantar sekolah mampu memberikan rasa aman serta meningkatkan rasa percaya diri anak. Lebih lanjut, selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Magelang, Nani juga memaparkan bahwa program ini sejalan dengan transformasi posyandu yang kini mencakup 6 layanan dasar termasuk pendidikan anak usia dini. Di akhir peninjauan, ia menyampaikan harapannya agar para guru PAUD tetap konsisten menjaga semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak guna mencetak generasi yang berkualitas di masa depan. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih kepada rekan Salsa atas informasinya. Pendengar, dengan berakhirnya berita tersebut, sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saya Siti Nurjana, bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabolong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4.

Kayaknya bisa nih masuk nih Mbak Dewi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan dulu. Bukan tak mampu ya. Oke. Antara dua nih, bukan tak mampu nih. Oke. Nampaknya sudah masuk nih gue yang nasi padangnya. Baik, pendengar langsung saja Ulfa putarkan.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua pengrequest untuk sesi ketiga. Dan kita memasuki sesi keempat, yaitu sesi terakhir ya, kebetulan dari Mbak Dewi. Maaf nih Mbak Dewi ya, tadi mau tak bacakan tapi lagunya sudah duluan nih. Duluan ini bunyi ya, sudah terputar ya. Kesalahan teknik tadi ya Mbak Dewi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Dewi untuk sesi terakhir nih pendengar. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Ulfa? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat nih Mbak Dewi. Semoga juga Mbak Dewi selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak mau request lagu dong, lagunya Mirnawati, Bukan Tak Mampu. Lagunya khusus untuk semua teman-teman nih di grup Ekion. Apa nih? Di grup Ekion. Semoga sehat selalu. Dan juga buat Mbak Ulfanya, semangat nih. Oke, terima kasih kembali nih buat Mbak Dewi ya, sudah bergabung lagi nih. Semoga sehat selalu juga nih ya. Baik Mbak Dewi, ditunggu lagunya. Oke pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya pengrequest untuk sesi terakhir nih pendengar. Oke pendengar, karena kita sudah berada di menit ke 52 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini, maka pengrequest terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini pendengar. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Godagado untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini pendengar. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amalia, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya sore ini kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Selamat sore, Ristia.
1: Selamat sore, rekan Vira. Apa kabar hari ini Samarinda?
0: Baik, rekan-rekan di Samarinda baik. Dan juga Samarinda memang minggu ini sepertinya tidak ada hujan nih, Ristia.
1: Kita kurang lebih sama. Jadi beberapa hari terakhir ini memang cuacanya terasa panas. Jadi bukan hanya satu orang satu matahari saya rasa, tapi satu orang dua matahari ini ya.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Ristia?
1: Hari ini terkait dengan cuaca panas juga, yaitu karhutla yang mulai terjadi di Palangkaraya. Kabut asap mulai selimuti beberapa daerah, rekan Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di kota Palangkaraya. Akibatnya kabut asap tipis mulai terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
3: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bengaris, dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat, tidak terkecuali di bukan daerah Kota Palangkaraya, yakni Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agus Tan Saining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
4: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
3: Agus Tan Saining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Vira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Listi atas informasi dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo, selamat sore Diti, apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Vira. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja. Bagaimana di Samarinda untuk hari ini, Vira?
0: Samarinda juga baik, alhamdulillah. Apakah di sana panas juga, Diti, seperti di Samarinda dan juga Palangkaraya?
1: Iya, benar sekali, luar biasa panasnya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita, Diti?
1: Informasi mengenai adu banteng dua sepeda motor di Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Vira dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Diduga balap liar, adu banteng dua pesepeda motor di Tarakan tewaskan dua pengendara. Laporan Kristofan.
2: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Dugaan balap liar di Jalan Sungai Maya RT17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara berujung maut. Dua pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dari arah berlawanan terjadi pada hari Minggu kemarin saat sore hari meninggal dunia akibat luka berat yang diderita. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road. Setelah datang ke lokasi kejadian, diketahui satu korban meninggal di tempat sedangkan satu orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit dan sekitar 2 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial AF, 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan plat KU3546GS serta NS berumur 19 tahun, pengendara sepeda motor dengan plat KU5062GU. Keduanya merupakan warga Kelurahan Karang Harapan RT1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, AF melaju dari arah Sungai Maya menuju RS Bayangkara dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara AF mengalami cedera yang cukup parah dan sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
2: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tarakan sebagaimana tertuan dalam laporan polisi nomor LP/A/31/Romawi 7/2026/SPKT/Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara. Pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Sungai Maya RT17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Juwata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat Center 1110. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih Diti atas informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita akan ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada Niar. Halo, selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Vira.
0: Bagaimana kabar di Banjarmasin dan juga cuaca di sana?
1: Ya, kabar kami dalam keadaan sehat, alhamdulillah ya, yang bertugas hari ini. Dan cuaca dapat kami laporkan untuk pendengar dan pemirsa, Banjarmasin cerah banget hari ini, Vira.
0: Baik, berarti sama seperti di wilayah lain ya, ini Niar, cerah sepertinya.
1: Iya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita dari Banjarmasin sore ini, Niar?
1: Dari Kota Seribu Sungai, Vira, kami akan hadirkan informasi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering disebut dengan MPLS.
0: Vira, silakan untuk informasi selengkapnya, Niar.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pelaksanaan digelar bersama SD Negeri Teluk Dalam 9 yang masih berada dalam satu kawasan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
3: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
4: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
5: Apanya?
4: Mbak, apa aja tadi MPLS-nya?
5: Bapak tepuk tangan.
4: Oh, oke. Okay. Apalagi MPLS-nya tadi?
5: Apa? Ada nyanyinya lah.
4: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak apa perasaan sekolah hanya turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
2: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
3: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Vira, demikian laporan dari Juma Muhammad, reporter RRI Banjarmasin. Saya kembalikan ke Vira, ke RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Niar atas informasi dari RRI Banjarmasin. Dan sekarang kami akan ajak Anda untuk menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari RRI Nunukan, sore ini ada Syasha. Halo, selamat sore Syasha.
1: Selamat sore juga Vira, apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, dan tentunya Samarinda cerah nih sore ini. Bagaimana di Nunukan sana Syasha?
1: Sama dengan Samarinda, di Nunukan juga cerah luar biasa Vira di sore hari ini.
0: Baik, alhamdulillah. Ada informasi apa dari Nunukan untuk para pendengar kita sore ini Syasha?
1: Dari Nunukan di sore hari ini, sama dengan Banjarmasin tadi, ada informasi terkait pelaksanaan MPLS di SDN 005 Nunukan.
0: Baik, silakan untuk penyampaian informasi selengkapnya, Syasha.
1: Terima kasih, Vira, pendengar dan pemirsa. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 005 Nunukan mendapatkan pemantauan lintas pemangku kepentingan. Hari pertama sekolah diwarnai antusiasme siswa baru. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung dengan suasana tertib dan penuh semangat. Orang tua turut menampingi siswa baru saat memasuki lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan Penasihat Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Susanti Hermanus.
3: Hasil monitoring kami pada pagi hari ini sesuai dengan harapan. Anak-anak itu luar biasa, semangat karena sekolah juga tempat rumah mereka.
2: Sekolah menerapkan masa adaptasi bagi peserta didik baru selama pelaksanaan MPLS. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid mengatakan, pada masa awal sesuai kebutuhan siswa. Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari di SD Negeri 005 Nunukan. Pendampingan orang tua dilakukan secara bertahap agar siswa mampu beradaptasi secara mandiri.
4: Kalau memang ada yang masih membutuhkan pendampingan dari orang tua siswa, ya kita masih bolehkan. Ya. Kita bolehkan dan dengan apalagi bertahap seperti itu. Artinya mungkin satu sampai 3 hari ini masih kita bisa membolehkan mereka sampai di apalagi mungkin di depan kelasnya.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Utara Maimun Rizal mengatakan, pelaksanaan MPLS diharapkan membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman. Kegiatan juga menjadi awal pembentukan karakter dan kemandirian siswa.
5: Nah, ini semangat daripada anak-anak. Kita lihat mereka sangat bersemangat untuk hadir ke sekolah, ya, dan orang tua anak-anak yang kelas 1 itu mengantar ikut ke kelas, melihat kondisi kelas, dan mudah-mudahan ini sukses bersama, dan kita doakan bersama putra-putri kita kelak akan menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin bangsa ke depan.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Vira Amalia di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Syasha atas informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa Lintas Pancar Nusantara, ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, TK Tunas Rimba 1 Samarinda memperpanjang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 2 pekan untuk membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan adaptasi anak sejak hari pertama sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Diwarnai tangis dan rasa canggung yang kerap mewarnai hari pertama masuk sekolah menjadi perhatian khusus Taman Kanak-kanak Tunas Rimba 1 Samarinda yang berlokasi di Jalan Ulin. Melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung hingga 2 pekan, sekolah memilih memprioritaskan pembentukan kemandirian anak sebelum memulai proses belajar secara penuh. Kepala TK Tunas Rimba 1 Samarinda, Siti Hanifah, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan MPLS diawali dengan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang melibatkan seluruh guru. Langkah tersebut dilakukan agar setiap tahapan pendampingan anak berlangsung terarah, sekaligus memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Pada minggu pertama, menurut Bunda Iva, sapaan Siti Hanifah, anak-anak diajak mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman sebayanya, yang mereka juga dibimbing membangun keberanian untuk berkomunikasi, mengenalkan diri, belajar menggunakan fasilitas sekolah, hingga melakukan aktivitas sederhana secara mandiri, seperti meletakkan sepatu dan makan tanpa bantuan orang tua. Dan menurut Bunda Iva, memasuki hari kedua, fokus pembelajaran bergeser pada penguatan karakter mandiri, anak-anak dilatih berani berpisah dengan orang tua, membiasakan bangun pagi, hingga menjaga kebersihan tubuh, dengan menyikat gigi, mencuci tangan serta merawat kebersihan, dan hal tersebut merupakan pendidikan karakter sejak usia dini.
2: Jadi kami yang pertama dalam membuat SOP, jadi kami memang MPLS-nya agak lebih lama daripada sekolah yang lain. Yang pertama adalah orientasi lingkungan sekolah, yang kedua adalah orientasi kemandirian anak. Jadi kami di sini bekerja sama dengan guru-guru sudah membuat langkah-langkah apa mulai dari hari pertama MPLS sampai dengan minggu kedua. Seperti itu. Yang pertama ya kami persiapkan lingkungan sekolah dulu yang nyaman, aman bagi anak-anak, terus juga merapikan semua bagian-bagian dari sekolah ini. Seperti itu Bapak, 5 rombel. Jadi setiap rombel itu 15 anak. Seperti itu. Pengenalan lingkungan dulu, jadi biar anak-anak tahu bagaimana toilet training, bagaimana berteman, bagaimana mengenalkan namamu. Terus bagaimana anak bisa melakukan sendiri seperti menaruh sepatunya, terus makan sendiri, seperti itu.
1: Bunda Iva menambahkan saat ini TK Tunas Rimba 1 Samarinda memiliki 75 peserta didik yang terbagi dalam 5 rombongan belajar dan masing-masing kelas berisi 15 anak, dan melalui MPLS yang lebih panjang, sekolah berharap setiap anak tidak hanya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan siap mengikuti proses belajar selanjutnya. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Yeah. Yeah. RPD Kutim FM.

Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim FM.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: yang Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi. Jujur. Peduli. Mandiri. Disiplin.
2: Tanggung jawab. Kerja keras.
3: Sederhana.
4: Adil.
5: Jangan.

0: Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, berkat selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dan baik berkat sejumlah berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur telah kami rangkum dalam program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini dan selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sejumlah informasi atau berita di antaranya, pisah sambut Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan serahkan jabatan ke AKBP Aryansyah. Bupati tinjau pelaksanaan MPLS di SIT Terpadu Darussalam Sangatta. Tim BSF harumkan nama Kutai Timur juara kategori kerapu di BFT BC 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 36 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Rabu 15 Juli 2026. Mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita pertama terkait Bupati tinjau pelaksanaan MPLS di SIT Terpadu Darussalam Sangatta. Berita kami kutip dari laman rpd.kutaitimur.kab.go.id. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Mulyono melakukan kunjungan ke Sekolah Islam Terpadu atau SIT Darussalam dalam rangka memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 pada Selasa 14 Juli 2026. Selain memastikan pelaksanaan MPLS berjalan dengan baik, Bupati juga memberikan motivasi kepada para peserta didik agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru serta membangun karakter disiplin sejak dini. Dalam arahannya, Bupati Ardiansyah menekankan pentingnya pengawasan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Dan kepada para siswa baru, Bupati Ardiansyah juga mengingatkan bahwa mereka kini memasuki lingkungan belajar yang berbeda dengan saat di bangku sebelumnya. Tentu lingkungannya berbeda dengan saat masih di sekolah sebelumnya. Karena itu, siswa harus mulai beradaptasi, saling mengenal teman satu sama lain, serta mentaati taat tertib dan seluruh peraturan yang berlaku di sekolah. Dan pada kesempatan tersebut, Bunda PAUD Kutai Timur Siti Robiah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang telah mendukung pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Siti Robiah mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua, khususnya para bapak atau ayah yang telah mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Harapannya kebersamaan ini menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan penuh semangat serta mempererat ikatan antar orang tua dan anak. Dan pendengar, melalui kunjungan ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap pelaksanaan MPLS dapat menjadi momentum bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah dengan baik, membangun karakter yang disiplin, serta menciptakan budaya belajar yang aman, nyaman, dan berorientasi pada pembentukan generasi yang berprestasi dan berakhlak mulia.
1: Jajaran Dewan Guru SD, TK, SMP, SMA, kemudian Yayasan Pembina Untuk Darussalam, terima kasih kepada semua sekolah di Kutai Timur, terkhusus hari ini Sekolah Darussalam yang juga telah memberikan persiapan kepada anak-anak kita dalam rangka mengenal lingkungan sekolah. Mengenal lingkungan sekolah, diantaranya mengenal teman-teman. atau kecewa.
0: Ya baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bisa sambut Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan serahkan jabatan ke AKBP Aryansyah. Kembali berita kami kutip dari laman rpd.kutaitimur.kab.go.id. Jajaran Polres Kutai Timur menggelar acara pisah sambut Kapolres yang berlangsung penuh keakraban di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Senin 13 Juli 2026. Acara tersebut menandai berakhirnya masa tugas AKBP Fauzan sebagai Kapolres Kutai Timur selama setahun. Tongkat kepemimpinan kini resmi diserahkan kepada AKBP Aryansyah sebagai Kapolres Kutai Timur yang baru. Suasana haru dan kekeluargaan terlihat sepanjang acara. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati, jajaran Forkopimda Kutai Timur, para pejabat utama Polres, personel Bayangkari, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyampaikan rasa terima kasih kepada AKBP Fauzan atas dharma baktinya selama setahun bertugas di Kabupaten Kutai Timur yang telah memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Bupati juga mengucapkan selamat datang kepada Kapolres Kutai Timur yang baru, AKBP Aryansyah. Ia memberikan gambaran umum terkait topografi dan luas wilayah kerja Kabupaten Kutai Timur serta betapa beratnya tugas yang diemban mengingat luasnya cakupan wilayah. Dan pendengar, acara ditutup dengan pemberian cenderamata, jabat tangan, dan sesi foto bersama sebagai bentuk penghormatan kepada pimpinan lama sekaligus penyambutan pimpinan yang baru.
2: Dan kita juga berharap dengan kehadiran beliau, saya yakin Polres Kutai Timur tetap terus bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan pemerintah, dan bersama-sama dengan Forkopimda melaksanakan tugas pembangunan Kutai Timur.
0: Ya baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pamit dari Kutai Timur AKBP Fauzan sebut keamanan kunci sukses pembangunan. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, suasana penuh haru sekaligus kebersamaan menyelimuti jalannya acara pisah sambut atau kenal pamit Kapolres Kutai Timur dari AKBP Fauzan Arianto ke AKBP Aryansyah di Ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Senin 13 Juli 2026. Dalam momen perpisahannya, AKBP Fauzan Arianto yang akan pindah ke Balikpapan dan menjabat sebagai Wakapolresta menyampaikan rasa kagum dan terima kasih yang mendalam atas soliditas serta keguyuban yang ditunjukkan oleh seluruh elemen di Kabupaten Kutai Timur. Menurut Fauzan, sinergitas antara unsur Forkopimda, perangkat daerah, mitra swasta, tokoh agama hingga tokoh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur berjalan sangat luar biasa dan menjadi teladan berharga bagi dirinya. Ia juga menambahkan bahwa tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Polres Kutai Timur telah menjadi sumber energi dan vitamin utama bagi jajaran kepolisian untuk menjalankan tugas secara maksimal. Kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi yang kuat di daerah ini disebutnya sebagai fondasi utama mewujudkan Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Bagi Fauzan, Kutai Timur bukan sekedar tempat penugasan sementara, melainkan bagian dari sejarah hidup yang tidak akan pernah dilupakan. Ia menjuluki Kutai Timur sebagai salah satu The Magic Land di Indonesia. Dan menarik, Fauzan mengungkapkan sebuah kedekatan emosional yang unik selama ia bertugas. Ia mengaku sangat mengagumi dan hafal lirik Mars Kutai Timur, lagu daerah yang selalu diputarnya setiap hari untuk membakar semangat kerja. Dan di hadapan Bupati serta para tamu undangan, Fauzan juga mengingatkan bahwa tantangan zaman ke depan, terutama di era transformasi digital, akan semakin berat. Oleh karena itu, ia berpesan agar seluruh pihak terus merekatkan barisan guna menjawab tantangan tersebut. Dan mengakhiri masa tugasnya di Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto secara resmi memohon doa restu untuk mengemban amanah baru sebagai Wakapolresta Balikpapan. Dan ia berharap tali silaturahmi yang telah terbangun erat tidak putus begitu saja. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, AKBP Ariansyah siap kawal pembangunan Kutai Timur dan pertahankan prestasi pendahulu. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim, tongkat estafet kepemimpinan kepolisian resor atau Polres Kutai Timur resmi berganti dalam acara pisah sambut atau kenal pamit di ruang Akasia Gedung Serbaguna pada Senin 13 Juli 2026 malam. Kapolres Kutai Timur yang baru, AKBP Ariansyah memperkenalkan diri sebagai warga baru dan menyatakan kesiapannya untuk bersinergi penuh dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam sambutan perdana di hadapan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Mahyunadi dan jajaran Forkopimda, AKBP Ariansyah menyampaikan rasa hormat sekaligus izin untuk bergabung di jajaran Kedinasan Kabupaten Kutai Timur. Ia pun secara terbuka memohon bimbingan serta arahan dari para tokoh dan senior di wilayah tersebut. AKBP Ariansyah tidak menampik bahwa tugas memimpin Polres Kutai Timur ke depan memiliki tantangan yang cukup besar, terutama dalam mempertahankan torehan prestasi yang telah diukir oleh pejabat lama, yakni AKBP Fauzan Arianto. Ia membeberkan sejumlah pencapaian gemilang yang berhasil diraih Polres Kutai Timur di bawah kepemimpinan pendahulunya, termasuk penghargaan langsung dari Kapolri. Salah satunya adalah keberhasilan meraih juara 3 nasional dalam program ketahanan pangan. Selain ketahanan pangan, performa Polres Kutai Timur di tingkat Polda Kalimantan Timur juga mendapat apresiasi tinggi dari Mabes Polri, khususnya dalam komitmen pengungkapan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dalam pencapaian pengungkapan perkara di jajaran Polda Kalimantan Timur, Polres Kutai Timur berhasil menduduki peringkat ketiga. Dan guna menjaga keberlanjutan prestasi tersebut, AKBP Ardiansyah mengaku telah mengumpulkan jajaran personel Polres Kutai Timur untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen kerja sejak hari pertama bertugas. Ia menegaskan seluruh jajaran Polres Kutai Timur akan memaksimalkan dan memberdayakan segenap ide, pikiran, serta jiwa raga demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan pihaknya berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum secara berkeadilan, serta memberikan perlindungan secara maksimal. Dan menutup sambutan perdananya, Kapolres Kutai Timur AKBP Ariansyah membalas kehangatan sambutan pembawa acara dengan melontarkan sebuah pantun sebagai simbol keakraban dan awal sinergi yang harmonis di Kabupaten Kutai Timur. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Strategi jemput bola, upaya DPPKB Kutai Timur putus rantai stunting di Rantau Pulung. Ya, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus menggencarkan upaya percepatan penurunan angka stunting melalui pendekatan proaktif. Kali ini melalui program layanan jemput bola Stop Stunting, pemerintah Kabupaten menyambangi Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin untuk memberikan bantuan nutrisi langsung kepada keluarga risiko stunting atau KRS. Program ini merupakan manifestasi dari prioritas ke-22 dari 50 program unggulan Bupati Kutai Timur yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting. Pelaksana harian Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kutai Timur Yuriansyah menyatakan bahwa metode jemput bola dipilih untuk memastikan jangkauan pelayanan lebih merata dan tepat sasaran. Dan berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga atau SIGA, saat ini terdapat 290 kepala keluarga yang masuk dalam kategori KRS di Kecamatan Rantau Pulung. Persebarannya mencakup 9 desa dengan konsentrasi terbanyak berada di Desa Tepan Makmur, sebanyak 62 kepala keluarga, kemudian Desa Mukti Jaya, 44 kepala keluarga, dan Tanjung Labu, sebanyak 40 kepala keluarga. Sementara di Desa Kebon Agung, tercatat 29 keluarga yang memerlukan perhatian khusus. Yuriansyah menekankan bahwa penanganan stunting bukan sekedar perihal pertumbuhan fisik anak, melainkan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, Camat Rantau Pulung Vita Nur Hasana menambahkan bahwa peran perangkat desa dan kader PKK di tingkat akar rumput sangat menentukan efektivitas program. Ia mendesak agar masyarakat lebih terbuka mengenai kondisi gizi anak di lingkungannya dan tidak menutup diri jika terdapat indikasi kasus stunting. Dan dalam kesempatan tersebut, sebanyak 20 paket pemberian makanan tambahan atau PMT dari Basnas Kutai Timur diserahkan kepada KRS yang telah terverifikasi. Selain penyerahan bantuan, kegiatan juga diisi dengan audit data KRS untuk memetakan intervensi yang diperlukan di masa depan. Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan ke Balai KB dan Rumah Data Kependudukan KB Agung Sejahtera. Fasilitas ini menjadi pusat pembaharuan data yang krusial

berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bedah buku inisiasi Hijabar Kutai Timur, penguatan peran perempuan dan keimanan. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi mengapresiasi terselenggaranya kegiatan bedah buku Suamiku adalah ladang ibadahku yang digelar Hijabar Kutim di rumah jabatan Wakil Bupati pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dinilai bukan sekedar ruang literasi, akan tapi juga menjadi wadah memperkuat nilai-nilai keluarga, pemberdayaan perempuan, dan penguatan keimanan di tengah masyarakat. Acara menghadirkan narasumber sekaligus penulis buku Zulfatun Mahmud, serta dihadiri istri wakil bupati Mas Riyati Mahyunadi, ketua Bayangkari Cabang Kutai Timur, jajaran organisasi perempuan, perwakilan pemerintah daerah, perbankan, dan sekitar 100 peserta. Dalam sambutannya, Mahyunadi menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan yang menurutnya membawa manfaat sekaligus menjadi ladang ibadah bagi seluruh pihak yang terlibat. Ia juga memberikan apresiasi kepada Hijabar Kutim yang secara konsisten menghadirkan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat. Bahkan Mahyunadi membuka kesempatan agar rumah jabatan wakil bupati dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkegiatan bagi komunitas maupun organisasi yang memiliki tujuan membangun masyarakat. Dan dalam kesempatan tersebut, Mahyunadi turut membagikan pengalaman hidup pribadinya. Ia mengisahkan perjalanan hijrah yang dimulai saat memasuki usia 40 tahun, termasuk bagaimana doa sang istri menjadi penyemangat dalam memperbaiki diri dan meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, kebahagiaan hidup tidak hanya diukur dari keberhasilan materi, melainkan dari kedekatan kepada sang pencipta. Ia mengajak masyarakat untuk membiasakan diri berbuat baik, memperbanyak infak, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan Mahyunadi juga menyampaikan apresiasi kepada Dr. Zulfatun Mahmud atas dedikasinya menghadirkan karya yang mengangkat nilai-nilai kesabaran, pengabdian, dan ketulusan dalam kehidupan berumah tangga. Sementara itu, Ketua Hijabar Kutai Timur Munirah dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut berhasil menghimpun sekitar 100 peserta meski hanya dipersiapkan dalam waktu 1 hari. Antusiasme masyarakat bahkan melebihi kuota yang disediakan. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan bedah buku merupakan hasil kolaborasi dengan penulis Dr. Zulfatun Mahmud yang mendapat dukungan penuh dari Wakil Bupati beserta sang istri melalui penyediaan tempat dan fasilitas kegiatan. Munirah menegaskan bahwa Hijabar Kutim akan terus mendukung berbagai program yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas masyarakat.

Ya, baik, berdengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. MPLS Man Satset dan Smadas, momentum pendidikan karakter dan budaya literasi. Berita kembali kami kutip dari media Prahumas Kutim. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman membuka secara resmi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru jenjang SMA di Ruang Meranti kantor Bupati pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 13 hingga 17 Juli 2026 itu mengusung semangat membentuk generasi yang tangguh literasi. Kami berpengar literat, berkarakter, dan berjiwa entrepreneur. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono, Perwakilan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Kalimantan Timur Paeran, serta jajaran kepala sekolah dan para peserta didik baru dari SMA Negeri 1 Sangatta Selatan dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Ya, pendengar, Kepala SMA Negeri 1 Sangatta Selatan Rubito menyampaikan antusiasme masyarakat terhadap penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026 hingga 2027 sangat tinggi. Di mana SMA Negeri 1 Sangatta Selatan menerima 216 siswa yang terbagi dalam 6 rombongan belajar, sementara SMA Negeri 2 Sangatta

Selatan menerima 72 siswa yang terbagi dalam dua rombongan belajar. Ia mengatakan bahwa tingginya minat masyarakat membuat kuota di SMA Negeri 1 Sangatta Selatan telah terpenuhi. Selain itu, proses penerimaan peserta didik baru juga telah menerapkan sistem sesuai ketentuan yang berlaku. Selama MPLS, para siswa akan memperoleh materi dari berbagai instansi, di antaranya Badan Narkotika Kabupaten atau BNK, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Kodim. Materi tersebut bertujuan untuk membangun karakter, disiplin, wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Perwakilan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Kalimantan Timur Paeran juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap pengembangan pendidikan termasuk penyediaan lahan bagi pembangunan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Menurutnya, tingginya animo masyarakat menjadi bukti bahwa kebutuhan layanan pendidikan di wilayah tersebut terus meningkat. Ia juga mengingatkan adanya kebijakan terbaru yang tidak lagi memperbolehkan sekolah merekrut guru honorer baru sehingga pengelolaan tenaga pendidik harus mengikuti regulasi pemerintah. Dalam arahannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menekankan bahwa pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Ia mengaku memiliki kebiasaan menulis sebagai bagian dari proses belajar, bahkan mampu menyelesaikan satu cerita pendek dalam satu pekan. Ardiansyah juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga jenjang SMA. Menurutnya saat ini hanya tersisa 2 desa di Kutai Timur yang belum memiliki layanan PAUD. Dan selain itu, sejak tahun 2024, pemerintah daerah terus memfasilitasi peningkatan kompetensi guru, termasuk membantu guru yang belum memiliki sertifikasi agar kualitas pendidikan semakin meningkat. Dan berdengar melalui pelaksanaan MPLS pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap lahir generasi muda yang tidak hanya unggul dalam akademik, akan tapi juga memiliki karakter yang kuat, budaya literasi, semangat kewirausahaan, serta mampu menjadi generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan. Baik, pendengar di 99.4 FM, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi, kami hadirkan berita terkait tim BSF harumkan nama Kutai Timur, juara kategori kerapu di BFT BC 2026. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Kembali, pendengar, tim Borneo Sport Fishing Kutim yang tergabung dalam Asosiasi Permancingan Indonesia atau APRI Kutai Timur berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih juara pertama kategori spesies kerapu pada ajang Brau Fishing Turnamen Bupati Cup atau BFT BC tahun 2026. Keberhasilan tersebut menjadi bukti kemampuan para angler APRI Kutai Timur dalam bersaing dengan peserta dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Tim Borneo Sport Fishing tampil konsisten sejak awal perlombaan hingga akhirnya keluar sebagai yang terbaik di kategori spesies kerapu. Dalam perlombaan itu, tim berhasil memperoleh hasil tangkapan kerapu terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan panitia. Raihan tersebut mengantarkan mereka ke posisi puncak klasemen kategori spesies kerapu, di mana Borneo Sport Fishing mengumpulkan total nilai 4,7 poin yang menjadi catatan tertinggi pada kategori tersebut. Ketua tim Borneo Sport Fishing Kutim, Husaifa, mengaku bangga atas pencapaian yang berhasil diraih oleh timnya. Menurutnya, kemenangan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa nama Kutai Timur bersinar di ajang bergengsi tingkat regional. Dan ia juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI Kutai Timur, juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada tim selama mengikuti kejuaraan ini. Dan ia juga menambahkan dukungan pemerintah daerah dan berbagai sponsor menjadi motivasi tersendiri bagi para pegiat olahraga memancing untuk terus berprestasi di berbagai kompetisi. Dan perkara BPT BC tahun 2026 sendiri digelar sebagai ajang silaturahmi antar komunitas memancing sekaligus menjadi sarana mempromosikan potensi wisata bahari dan olahraga memancing di Kalimantan Timur, di mana kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah dengan beragam kategori perlombaan. Baik, perkara demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri